0: Adakah anak bis kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun, maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
2: Ye, perlahan dah sedikit ye. Kuning sudah betul. Nyangan jalan ni. Sabar.
3: Ye. Diam saja kita buat. Tanamkan anak usaha sana. Relax saja tu. Tu no. Kuning lah kita berjalan nak depan na. Sampat ni je, sampat.
2: Jangan je. Sekarang hijau ya karang berbalik ke Lampung atau. Baru kena jalan.
3: Sampat ni je, sampat. Sampat je, sampat. Sampat. Sampat.
4: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.
5: Setiap hari Jumaat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumaat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud, di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang Muslim sedang ia bersembahyang memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktu

waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya, sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali. Nescaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut.

Ya, dan kepada orang yang menyambung tugasannya di sebelah petang ini, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudah dilancarkan segala tugasan dan urusan anda. Dan kepada orang yang memandu, berhati-hati selalu. Jangan lupa untuk memakai tali pinggang keselamatan dan juga bertolak ansur sesama pengguna. Dan kami mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan yang sudah dikongsikan maklumat mengenai kualiti udara dan bacaan indeks pencemaran udara PSI yang diterima dari Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi pada pukul 2 petang. Bacaan PSI bagi daerah Brunei Muara 53 tahap sederhana, daerah Belait 38 tahap baik, daerah Temburung 33 tahap baik dan juga daerah Tutong 46 tahap baik. Ya, dan untuk maklumat cuaca terkini, orang ramai bolehlah merujuk saluran rasmi Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD manakala maklumat kualiti udara boleh diperolehi melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi JASTRI.

Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan, yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh, seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Ya, sudah waktu sekarang pukul 2.55 minit petang. Ya, sudah sama-sama kita muhasabah diri. Lihat kembali perjalanan kita pada hari ini. Apa yang baik kita teruskan dan apa yang kurang sama-sama kita perbaiki. Dan semoga dengan muhasabah, hati kita semakin tenang, diri semakin baik dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah insyaAllah pada pukul 3 petang kita akan dapat dengarkan Sayyidul Istighfar diikuti dengan rancangan Asmaul Husna.
2: Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ialah Arni Nur Akila binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Ini adalah kerana penanaman tembakau memerlukan akses kepada bekalan dan perkhidmatan yang memerlukan kos yang tinggi seperti benih, baja, racun perosak dan jentera. Semua ini kebiasaannya dipinjamkan kepada petani oleh industri tembakau terlebih dahulu dan kos ini akan ditolak daripada pembayaran mereka kepada petani tembakau, iaitu bagi pembelian tembakau dari petani. Selain itu, para petani sering diberikan kontrak untuk menanam tembakau dan harga daun tembakau ini melalui kontrak kebiasaannya ditetapkan oleh pembeli pada kadar yang rendah. Dengan kos penjagaan kesihatan yang tinggi, keuntungan yang rendah dari penjualan daun tembakau serta nutrien tanah yang semakin merosot, ini menjejaskan pendapatan petani tembakau. Industri tembakau mengambil kesempatan ini untuk memberikan pinjaman kepada petani tembakau secara berkontrak, yang mana memerangkap petani dalam lingkaran hutang ataupun vicious circle of debt dan terus bergantung kepada syarikat-syarikat tersebut. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.
3: Menyewakan rumah. Menggadaikan atau menjual rumah dan tanah kepada pihak-pihak lain adalah menjadi kesalahan untuk menyewakan rumah, menggadaikan dan menjual rumah dan tanah kepada pihak lain sebagaimana yang dinyatakan di dalam syarat dan peraturan di dalam perjanjian. Jabatan Kemajuan Perumahan akan mengambil tindakan terhadap pemilik rumah dan tanah di bawah skim perumahan negara yang didapati melanggar perjanjian, termasuk mengambil tindakan seperti penarikan balik hak milik rumah dan tanah berkenaan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian Darussalam 123.

0: Ada bacaan satu istighfar membawa kita ke pukul 3.04 petang. Dan itu insyaAllah seketika selepas ini kita dapat ikuti rancangan Asmaul Husna.
1: Al-Wasi' yang bermaksud maha luas kekuasaannya. Ia mempunyai kekuasaan dan kelebihan, yakni kekayaan yang tidak terbatas. Auda pendengar, andainya seseorang mengalami kesukaran mencari mata pencarian, sebutlah nama Ya Wasi' berulang kali. Insya Allah, dia akan memperoleh pendapatan yang baik. Wallahu a'lam. Asmaul Husna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai asma

Al-Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Asma'ul

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

Renungkanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hai Ali, sedekah sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah dan menarik keberkatan dan rezeki yang banyak. Berpagi-pagilah kamu dengan mengeluarkan sedekah, karena bala itu datangnya pada sebelum pagi, maka sedekah itu akan menolak qada di udara.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

0: Ya, anda masih bersama di Nur Islam FM Radio Brunei Wadah Tarbiyah Insani di pertemuan kita menerusi sama Ihsan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi. Dan ya, insyaAllah pada pukul 4 petang kita akan dapat ikuti sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, iaitu rancangan Tafsir Al-Quran, dan menyusul kuliah mufti pada pukul 4.30 minit petang.
1: Rasuah.

Maka peringatkanlah, yakni wahai Nabi Muhammad, kerana dengan nikmat Tuhanmu, yakni yang dilimpahkannya kepadamu itu, engkau bukanlah seorang tukang tilik dan bukan pula gila.

0: Bahkan mereka mengatakan, Muhammad itu seorang penyair yang kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, yakni wahai Nabi Muhammad, tunggulah yakni apa yang dijanjikan Allah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersama-sama kamu.

0: Adakah mereka diperintah oleh akal fikiran mereka, yakni melemparkan tuduhan-tuduhan palsu yang sedemikian itu? Ataukah mereka itu suatu kaum yang melampaui batas?
1: Am yakuluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Adakah mereka berkata, dia yakni Nabi Muhammad telah mereka-reka Al-Quran itu? Tuduhan mereka yang demikian tidak berasas. Bahkan sebenarnya mereka tidak mahu beriman.
1: Falyatu

0: Maka cobalah mereka membuat kata-kata yang seumpama Al-Quran itu, jika mereka orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Adakah mereka telah diciptakan tanpa sesuatu pun, yakni tanpa ada yang menciptakannya, atau adakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka sebenarnya orang yang tidak meyakini, yakni kebenaran.

0: Adakah di sisi mereka perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka berkuasa, yakni mentadbir segala-galanya?
1: أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Adakah mereka mempunyai tangga, yakni untuk naik ke langit, untuk mendengarkan, yakni perkara-perkara gaib? Jika ada, maka cubalah orang yang mendengar itu membawa sesuatu bukti yang nyata.
1: Am lahul banatu walakumul banun.
0: Adakah kamu menguntukkan bagi Allah anak-anak perempuan, sedangkan bagi kamu anak-anak lelaki?

0: Adakah engkau, yakni wahai Nabi Muhammad, pernah meminta upah kepada mereka, yakni mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan, sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.
0: Adakah mereka mempunyai pengetahuan mengenai perkara-perkara gaib, lalu mereka menuliskannya?

Pada hari itu, tidak lagi berguna bagi mereka sedikit pun segala tipu daya mereka, dan mereka pula tidak diberi pertolongan.

0: Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu ada azab selain daripada azab yang tersebut. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, yakni hakikat yang sebenarnya.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah, yakni wahai Nabi Muhammad, menerima ketetapan Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau tetap terpelihara dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.

0: Dan pada sebahagian malam, maka bertasbihlah kepadanya dan juga ketika tenggelamnya bintang-bintang, yakni pada waktu subuh.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar firman Allah yang Maha Agung.
2: Oh, dan demikian tadi kita telah mendengarkan rancangan tafsir Al-Quran disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwaqar bin Haji Suhaili dan Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif bin Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi, sekian aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Demikian tadi kita ikuti rancangan tafsir Al-Quran diterbitkan oleh Nuriyah binti Tua, membawa kita ke pukul 4.11 minit petang. Ya, sudah dimaklumkan mengenai musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Ya, sudah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama ahli jawatankuasa Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha, Kampung Rimba, akan mengendalikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Ya, sudah musabakah ini adalah merupakan musabakah peringkat awal bagi pemilihan qari dan qariah untuk melayakkan diri seterusnya ke peringkat separuh akhir yang akan dikendalikan oleh bahagian kemajuan syarak Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Jadi, sudah ya, syarat kelayakan bagi menyertai musabakah tersebut ialah hendaklah rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, iaitu pemegang kad pengenalan warna kuning beragama Islam bermazhab Syafi'i aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah dan juga berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun semasa mendaftar. Jadi, audah pemilihan awal peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan selama 4 hari, iaitu bermula pada 20, 21, 22.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

telah renungkan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucap selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat ke atasnya, yaitu ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ucapan salam sejahtera dengan penghormatan yang sebenar-benar penghormatan. Ya, begitu jelas sekali betapa pentingnya ucapan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Allah dan para malaikatnya sendiri, Allah yang Maha Pencipta, Allah lah yang mendatangkan segala kebaikan dan keburukan, dan segala kekuasaan adalah ketentuan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu kerahmatan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha Pencipta ini yang kita sembah setiap hari mengucapkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga para malaikat yang mana para malaikat ini la yaqsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.

para malaikat-malaikat Allah ini tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak seperti manusia, dan para malaikat selalu ataupun akan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas kemuliaan para malaikat ini, para malaikat mengucap selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka Allah menyuruh kita kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apalah kita ini lagi? Kita ini sebenarnya adalah manusia yang banyak kekurangan. Tapi oleh kerana menyahut firman Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk memperbanyakkan ucapan salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audiens yang terus mengikuti Kuliah Mufti setiap hari di Rangkaian Nur Islam. Untuk keluarannya hari ini, kita akan mendengarkan petikan ceramah bersama Mufti yang diadakan di Masjid Kampung Kupang pada 21 Februari 2010. Selamat mendengarkan.
1: Berbalik lagi kita kepada perkara menghormati tetamu tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh tiga orang tetamunya yang tidak dikenalinya itu. Setelah berbalas-balas salam dengan tidak bertangguh lama-lama, fama labitha, maknanya indah lama dari itu, indah menunggu lama-lama sesudah tetamunya datang, Nabi Ibrahim pun membawa hidangan berupa seekor anak lembu yang dipanggang. Fama labitha an ja'a, tafsirnya tidak lama dari kedatangan tetamu-tetamu itu, Nabi Ibrahim tanpa bertangguh terus beridar menyediakan hidangan berupa anak lembu yang dipanggang. Nah, ini cara memuliakan tetamu menurut Al-Quran. Dalam ayat lain lagi ada pula disebut faragha Ibrahim faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Tafsirnya, Nabi Ibrahim pergi masuk mendapatkan ahli rumahnya, lalu dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk yang dipanggang. Ada dua ayat menceritakan mengenai kedatangan tetamu tiga orang ini, bagaimana Nabi Ibrahim AS melayan mereka itu. Ini ayat kedua, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim pergi masuk, menyelinap masuk, mendapatkan ahli rumahnya, lalu dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk yang dipanggang. Dibahas oleh ahli tafsir perkataan faragha, mengapa Allah menggunakan kalimat faragha dan tidak kalimat zahaba atau tawajjaha? Makna lebih kurang, maknanya pergi. Faragha, zahaba dan tawajjah sama, pergi. Maknanya seakan-akan sama. Tetapi Allah Ta'ala menggunakan perkataan faragha, memilih perkataan faragha, tidak memilih perkataan zahaba atau tawajjah. Tetapi Allah Ta'ala menggunakan perkataan faragha. Maknanya sama, pergi. Tetapi di sana ada perbezaan di antara perkataan zahaba dan perkataan

faragha, ada perbezaan yang halus di situ. Dhahaba maknanya pergi saya saja, memang pergi. Pergi macam mana? Macam mana cara pergi?

artinya memang juga pergi atau beridar, tetapi digunakan perkataan ini ialah kerana faragha itu ya pergi secara senyap-senyap saja, sehingga orang lain dah sadar, tidak disedari oleh tetamu-tetamu itu, lemplahan senyap-senyap sehingga orang tidak sadar. Kalau zahaba mungkin minta izin dulu kepada tetamu-tetamu ini, saya akan ke belakang sekejap, saya akan ke dapur sekejap, boleh jadi macamnya itu, atau dinampakkannya benar-benar dirinya pergi ke belakang, ke dapur terang-terang, itu zahaba. Tapi ini faragha, pelan-pelan, senyap-senyap, sehingga indah disedari oleh tetamunya, pergi juga sama. Mengapa mesti begitu? Sebab apabila Nabi Ibrahim beridar secara senyap-senyap untuk mendapatkan ahli rumahnya, istrinya, untuk menyediakan hidangan, para tetamunya ini tidak ada peluang untuk menegahnya dari menyediakan hidangan tersebut. Paham kan itu? Tidak ada peluang. Sudah sampai pukul apa? Sudah sampai bahapa? Ya sudah pergi. Jadi tidak ada peluang. Tetapi cuba kalau Nabi Ibrahim itu dengan terang-terang, misalnya dengan memberitahu tetamunya dia mau ke dapur untuk menyediakan hidangan, atau dia menyebut untuk menyediakan hidangan, tetapi ia minta diri ke belakang dulunya, tetamu ada orang, ia paham ini tentukan menyediakan hidangan. Jadi kalau berlaku demikian ini, tetamu mungkin saja bercakap, tidak payahlah, tidak payahnya, jangan susah-susah tuan, tak payah susah-susah, duduk saja duduk, tak payah susah-susah, kami bukankan dah bahajat, duduk, tak payah. Kan dalam kalangan kita ini pun berlaku macam itu tuan. Kalau kita lihat tuan rumah kan susah-susah, kita ini sebetulnya betul indah, kita ini mau tuan rumah itu susah, kita ini larang, tak payah. Nyantai susah, duduk saja. Kita juga bual saja nyantai. Nyantai susah. Saya pun bagus minum juga. Kan ada macam itu, kita dilarang. Akhlak macam itu sebetulnya bagus. Sebab indah menyusahkan orang. Sebab itulah Nabi Ibrahim, ia pergi dengan senyap-senyap, sehingga indah disedari oleh tetamunya ini. Tahu-tahu hilang saja Ibrahim. Sudah hilang, mana akan dapat duyung. Terpaksa you tunggulah. Sekali keluar, panggang anak lembu gemuk. Keluar di hidangan. Itu cara. Ada orang kita ni, dia tanya dulu tetamunya, kita minum apa? Kopi kah teh? Jadi, tetamu pun serba salah. Nyantar susah-susah. Tapi Nabi Ibrahim dah, anda tanya, menyelinap ya. Jadi jika ikut adab Islam, adab Al-Quran, cara bertanya, cara menampak-nampak yang kita ini sibuk untuk menyediakan hidangan bagi tetamu-tetamu kita, itu semua kurang elok lah, kurang bagus. Adapun cara yang betul dan cara yang bagus ialah sebagaimana cara yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada tetamu-tetamu baginda, sebagaimana ayat 69 surah Hud tadi, yaitu baginda tidak bertanya kepada tetamu, tidak payah tanya-tanya, tetapi dengan senyap-senyap saja terus ke dapur menyediakan hidangan yang baik-baik jika mampu. Kalau tidak mampu, yang sederhana sajalah. Ini dia satu dari cara menerima dan sekaligus memuliakan tetamu.

0: Tahukah kita, barang siapa yang menghormati tetamu, kalau kita betul-betul kenal baik siapa tetamu kita itu, kita muliakan, maka kita adalah umpama menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tidak kenal langsung siapa tetamu kita itu, datang saja saya tidak kenal, kita hormati, maka kita seolah-olah menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya lagi besar lah ya punya ganjaran, lagi besar ya punya pahala. Semakin tidak mengenali orang, tidak mengenali tetamu, tetapi kita hormati, semakin besar ganjaran pahalanya.
1: Demikian audio kita telah pun mengikuti sebentar tadi, petikan ceramah bersama Mufti Yang Berhormat PIN Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid. Esok kita akan mendengarkan sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian kita di audio kita ikuti bersama rancangan Kuliah Mufti terbitan Nur Kamalia binti Haji Abdul Jalil, membawa kita ke pukul 4.40 minit petang. Ya, dalam kita menjalani kehidupan kita, jangan lupa satu perkara yang kecil tapi besar nilainya, iaitu hormat menghormati. Ya, marilah kita sama-sama hormati orang di sekeliling kita, walaupun berbeza pendapat, cara dan juga latar belakang. Ini kerana Auda ya, kadang-kadang satu perkataan yang lembut, satu senyuman ataupun sedikit kesabaran cukup untuk membuat seseorang rasa dihargai. Jadi sama-samalah kita amalkan sikap hormat-menghormati, iaitu bermula dari diri sendiri, dalam keluarga, masyarakat dan di mana jua kita berada. Dan kita mulakan dengan satu ucapan yang mudah, iaitu terima kasih, silakan, maaf. Dan yang paling penting, kita saling menghormati. Ini kerana audaya, dunia ini akan menjadi lebih indah apabila kita bukan sahaja mahu dihormati, tetapi juga belajar untuk menghormati orang lain.
3: Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim. Allah.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.moran.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka. Allah.

Ya, sudah cukup setakat di sini saja pertemuan kita menerusi salam ihsan untuk hari ini Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi, dan insyaAllah bermula pukul 5 petang nanti Auda akan bersama rakan tugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan yang telah disusun untuk hari ini. Akhir kalam daripada saya, Haji Nur Farizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati-hati tu. Kereta keluar simpang air.
1: Alamak. Eh, kurang aneh. Keluar dah dia melihat-lihat.
0: Bang, abah-abah udah hati kok. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.
3: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui

SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hidup.

0: Apakah itu TB?
1: TB adalah penyakit merbahaya.
0: Bagaimana ia merebak?
1: Kuman TB disebarkan melalui udara. Tanda-tanda TB, batuk berpanjangan, batuk berkahak, berpeluh pada waktu malam, turun berat badan, mudah letih. TB boleh dirawat dan disembuhkan dengan mendapatkan rawatan segera. Sila kunjungi hospital atau pusat-pusat kesihatan tadahan jika bisikita ada mempunyai tanda-tanda penyakit TB. Mencegah lebih baik dari merawat.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Bruna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Sokongan Abu Talib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Abu Talib sebagai bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memelihara baginda sejak kecil selepas kewafatan ibu dan datuk baginda. Beliau juga adalah pemimpin kaum Quraisy yang dihormati dan disegani. Abu Talib telah mengetahui tanda-tanda kenabian baginda melalui seorang padri yang bernama Bahira yang pernah memberitahu perkara itu kepada beliau ketika beliau membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga ke negeri Syam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan menyampaikan dakwah Islam, baginda menghadapi berbagai tentangan dari kaum Quraisy. Abu Talib diminta oleh ketua kaum Quraisy untuk memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menghentikan dakwah baginda. Abu Talib memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan permintaan kaum Quraisy itu. Tetapi Nabi tetap bertegas akan terus menyebarkan dakwah Islam. Mendengar pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib menolak tuntutan kaum Quraisy itu dan terus melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ancaman kaum Quraisy. Abu Talib merasa bangga melihat kesungguhan, ketahanan jiwa dan kesabaran hati serta keberanian baginda dalam berdakwah walaupun baginda dicaci, dihina dan diganggu oleh kaum Quraisy.
0: Tarikh

Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.
3: Bacaan ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh aku mengetahui ada suatu kalimat yang apabila dibaca kalimat itu, niscaya pergilah apa yang ada itu." Seandainya tadi ia membaca, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Niscaya pergilah apa yang ada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

sempurna dari kemurkaannya dan kejahatan hambanya. Aku berlindung dari hasutan-hasutan syaitan dan dari kedatangan mereka, yakni syaitan itu, kepadaku.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Gabungan Inovasi dan Teknologi Australia dengan Sistem Pensijilan Halal Negara Brunei Darussalam mengukuhkan akses kepada pasaran serantau. Diplomasi Pendidikan dan Budaya memperkukuh persahabatan di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia.

0: EDCB melakukan semakan terhadap metodologi BSI untuk meningkatkan ketahanan, konsisten dan nilai analitik indeks. Maklumat lanjut mengenai indeks BSI bagi Julai 2026 boleh diperoleh melalui laman sesawang BDCB ataupun melalui akaun Instagram bdcb@centralbank.brunei. Jurudong Park Medical Center JPMC dengan kerjasama Freud Music Group menganjurkan persembahan muzik istimewa untuk pesakit, penjaga dan profesional kesihatan. Menggabungkan muzik dan ekspresi seni, persembahan melengkapkan komitmen JPMC memberikan penjagaan berpusatkan pesakit sebagai cara bermakna untuk menyokong kesejahteraan dan hubungan komuniti. Persembahan menampilkan para pelajar negara Brunei Darussalam dan Republik Korea bersama seorang guru dari Freud Music Studio yang mempersembahkan 8 buah karya muzik dengan tujuan memberikan pengalaman yang membangkitkan semangat melalui kuasa penyembuhan muzik. Kerja penyucian tangki air gatas A di daerah Blaid akan dijalankan esok. Menurut Jabatan Kerja Raya, kerja penyucian akan bermula pada pukul 8 pagi. Kawasan yang terlibat Mukim Labi dan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja penyucian dilaksanakan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Gabungan Inovasi dan Teknologi Australia dengan Sistem Pensijilan Halal Negara Brunei Darussalam mengukuhkan akses kepada pasaran serantau. Diplomasi Pendidikan dan Budaya memperkukuh persahabatan di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti tepat jam 8 malam ini nanti.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip M

0: ASJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kembali bersama di petang ini menerusi siaran Nur Islam FM Radio Brunei. Sudah semestinya bersama kami di Nur Islam FM menerusi gelombangnya 93.3 dan 94.9 FM Radio Brunei. Hari ini Jumaat ya, petang Jumaat 20 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijrah bersamaan 2 hari bulan Oktober ya 2026 masih. Jadi semoga di petang ini semua pendengar-pendengar kita dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, di samping kita melaksanakan tugasan kita semoga berjalan lancar ya, dan alhamdulillah dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah juga kita diberikan peluang sekali lagi untuk bersama dalam pertemuan kita di Nur Islam FM di petang ini. Dan kita beralih ke ruangan salam iman di petang ini insyaAllah sehinggalah jam 8 malam ini, dan untuk itu ada peringat bersama kita ikuti seketika mahfuzah pepatah Arab.
3: Mahfuzah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi jalis ahlas sidqi wal wafa. Jalis ahlas sidqi wal wafa. Bergaullah dengan orang yang jujur dan menepati janji. Bergaullah dengan orang yang jujur dan menepati janji. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Jalis ahlas sidqi wal wafa. Jalis ahlas sidqi wal wafa. Bergaullah dengan orang yang jujur dan menepati janji. Renungkan bersama pepatah Arab. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ada pendengar seketika bersama kita ikuti mahfuzah pepatah Arab untuk keluarannya kali ini. Jadi orang pendengar, marilah kita mulakan siaran di Nur Islam FM dengan kita niat untuk mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apa yang kita dengar dan kita kongsikan ya pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, untuk kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Ya amin. Amin ya rabbal alamin. Azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib hari ini bermula jam 6.12 petang.

وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat jam 6 petang waktu negara kita Brunei Darussalam, dan sebagai panduan azan bagaimana kan masuknya sembahyang Fardu Maghrib hari ini bermula jam 6.12 sampai petang ya. Dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama menyiarkan siar langsung sembahyang Fardu Maghrib berjamaah dari Masjid Umarul Saifuddin Bandar Seri Begawan nanti. Ya, kepada orang pengen mungkin baru saya bersama kami di saat ini, terima kasih Nur Islam FM sentiasa mengirimi perjalanan bis kita. Ya, mungkin tengah mandu, hati-hati dalam perjalanan. Kami sentiasa doakan semoga selamat ya dalam perjalanan, dan semoga sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala.

0: Baik, dah pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib. Kita ikuti ke Masjid Umar Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baiklah, sudah pendengar muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, bersama kita renungkan sabda baginda ya Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa yang pergi atau pulang dari masjid, maka Allah akan menyediakan baginya kediaman di dalam syurga sebagai ganjaran dari perjalanannya ulang-alik itu. Sahih Muslim.

Baiklah, para pendengar muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, sedikit masa lagi insyaAllah kita akan sama-sama mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib berjemaah dari Masjid Umar Saifuddin, Bandar Sibegawan. Ya, bersama kita renungkan dulu hadis baginda Rasulullah SAW yang bermaksud doa itu senjata orang mukmin, tiang seri agama dan cahaya langit dan bumi. Ya, ada pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya doa adalah antara nikmat yang amat besar yang dikurniakan Allah kepada manusia, dan banyak daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah yang menggalakkan kita manusia untuk berdoa ya kepada Allah, memohon kebaikan hidup di dunia dan juga di hari akhirat. Ya, sebagaimana juga firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'min ayat 60 bermaksud, dan Tuhan kamu telah berfirman, berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku perkenankan permohonan kamu. Baiklah, pendengar, doa bukan saja suatu ibadah yang kecil, malahan ia merupakan jiwa ibadah ya, dan juga tiang agama.

cahaya harapan penghuni langit dan bumi. Ini adalah kerana dalam amalan berdoa itu mengandungi unsur-unsur penyembahan, permohonan dan harapan, seterusnya penyerahan diri kita, hamba yang lemah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sudah peringat, sekarang kita kembali semula ke Masjid Umar Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا صلي فرضا وسلم.

وسلم بلادنا وبلاد المسلمين من أعدائك وأعداء الدين، وسلمنا من جميع العلل والأوبئة والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فشفيع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، واغفر لنا عوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا رحيم يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير. سبحان الذي تعطف بالعزة وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتقرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan Engkau. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibah du'a isa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawi ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, daripada fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dan dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kelejengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalal wal ikram أن تستجيب لنا دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anna Jah Salihah dan juga ahli-ahli kerabat di Raja. Jadi, peliharakanlah Baginda berdua dalam naungan rahmat dan juga kasih sayang, dan berkatilah setiap usaha dan amanah dipikul demi agama, bangsa dan juga negara. Dan kurniakanlah ya kepada Baginda pemerintahan sentiasa dipimpin dengan petunjuk, serta jadikanlah negara Brunei Darussalam sebuah negara yang terus aman, makmur, sejahtera dan diberkati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali semula ke studio Nur Islam FM Radio Brunei untuk pertemuan kita hari ini Jumaat 21 Rabiul Akhir ya 1448 Hijrah bersamaan 2 hari bulan Oktober ya 2026 Masihi. Dan harapan kami di malam ini semoga berbahagia hendaknya pendengar-pendengar kita di saat ini, dan kita masih lagi bersama dalam ruangan Salam Iman insyaAllah sehinggalah jam 8 malam. Dan sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslim, azan bagi menandakan masuknya sebahagian fardu isyak malam ini ya bermula jam 7.21 minit malam ini nanti. Baiklah, orang pendengaran dirahmati Allah, sekarang marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan ya surah Yasin dengan kita berniat memohon kepada Allah SWT ya agar negara kita Brunei Darussalam ya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillah.

0: Baiklah, rupanya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah azan, bagaimanakan masuknya sembahyang fardu isya pada malam ini yang bermula jam 7.21 minit malam. Baiklah, seketika bersama kita ikuti dulu Lakastah Menghafal.
1: Lakastah Menghafal. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan menghafal ayat ke-8 dari surah Al-Mulk.

0: Hampir-hampir neraka itu meledak kerana sangat marahnya, yakni terhadap orang-orang kafir itu. Setiap kali sekumpulan mereka dihumbankan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu akan bertanya kepada mereka, "Tidakkah pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata,

0: Beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka didapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda SAW, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakasta menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakasta menghafal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ada peringat bersama kita ikuti Lakasta menghafal. Ya, membawa kita ke pukul 7.10 minit malam. Ya, selamat malam sekali lagi untuk semua pendengar masih lagi terus setia. Ya, bersama kami Nur Islam FM, Radio Brunei.

0: Ya, baiklah, kita renungkan seketika ia satu kata ukamah ini. Orang yang lemah selalu merasa keberatan walaupun tidak ada yang dipikulnya. Sebenarnya bukan barang yang berat tetapi fikirannya sendiri yang memberatkannya.
1: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Awal peringatan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Azan bagi menandakan masuknya sembahyang Fardu Isya malam ini bermula jam 7.21 minit malam.
1: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang Fardu Isya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Ya Alhamdulillah, demikianlah tadi audio pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu isya. Dan sementara itu sebagai panduan kita bersama, azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh bagi daerah Muara dan Temburung bermula jam 4.51 minit pagi. Daerah Tutung bermula jam 4.52 minit pagi, manakala itu bagi daerah Belait pula bermula jam 4.54 minit pagi esok. Ya, kami dari siaran Nur Islam FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu isya. Ya, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di tanah air, semoga amal ibadah kita ya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengar bersama kita renungkan seketika iaitu maksud surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10 ya, yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih, yakni dengan iman dan amal kebajikan, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya, yakni dengan sebab kekotoran maksiat.
2: Doa selepas wuduk.

0: Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Baiklah, untuk pendengaran dirahmati Allah sebagai panduan, kita bersama waktu sekarang 7.28 minit malam, ya. Untuk pendengar, di mana ya solat dapat memberikan kita ketenangan yang membersihkan jiwa manusia. Jadi ketika sujud memberikan ya, satu ketenangan dan juga segi kesihatan. Kedudukan badan ketika sujud boleh menghasilkan itu keadaan yang paling tenang dalam diri seseorang, kerana gelombang otak alfa iaitu menunjukkan keadaan tenang pada ketika itu, dan juga mencatatkan ya kadar denyutan jantung paling rendah dan baik untuk golongan pesakit jantung, malah mampu mengelakkan jantung yang sihat daripada mendapat penyakit. Di samping itu juga, audio pendengar, solat itu meningkatkan lagi aliran darah, kedudukan jantung lebih tinggi daripada kepala, secara automatiknya oksigen yang utama dapat disalurkan ke otak.

tahun hijrah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kiraan tahun hijrah. Rabiul Akhir bererti musim bunga yang terakhir yang dikenali dengan nama Rabiul Tsani yang bererti musim bunga yang kedua. Dalam bulan ini juga tercatat sejarah penting dalam Islam, iaitu pembentukan kerajaan beraja yang pertama dalam Islam apabila cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa itu berlaku pada tahun 41 Hijrah di Kufah. Yang kedua, kejatuhan kerajaan Bani Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan diambil alih oleh kerajaan Bani Abbasiyah.

Baiklah, sukai panduan ni kita bersama. Waktu sekarang tepat jam 7.45 minit malam ya. Selamat malam sekali lagi diucapkan untuk semua pendengar masih lagi terus setia bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei, dan insyaAllah tepat jam 8 malam ini kita akan sama-sama ikuti berita dari Studio Jubilee 1. Dan insyaAllah selepas saya bacakan satu makluman ini, kita akan bersama-sama mendengarkan itu pesan Rasulullah ya. Baiklah, saya kongsikan dulu satu makluman di sini, di mana Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan itu majlis pra-pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan lagi kempen dan pelancongan negara. Jadi inisiatif ini bertujuan bagi meningkatkan lagi kesedaran mengenai dengan Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan juga tarikan pelancong negara serta menarik lebih ramai lagi pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi marilah kita sama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan berbagai tarikan menarik yang lain terdapat di negara kita Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Birth of Peace. Jadi maklumat lanjut mengenai dengan

Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak layak masuk syurga-Mu. Namun, tak berupaya menghadapi api neraka-Mu. Terimalah taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau mengampunkan dosa-dosa hamba-Mu. Amin.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM dan Nur Islam FM.
2: Video On Demand VOD dan Audio Podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Asianarium, Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Duli Yang Terhormat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di The Gallery Galeri Terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraihkan lawatan Duli Yang Terhormat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei ke-12. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Terhormat Mulia berkenan melawat Punggol Digital District PDD dan Singapore Institute of Technology SIT. Atur cara hari ini bermula di Punggol Digital District PDD. Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung untuk majlis sarapan pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Gan Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan listari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui model perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia bersama dengan Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Terhormat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan autonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura. Sebelum berangkat meninggalkan Republik Singapura, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib, Datuk Paduka Haji Awang Hamidon bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Terhormat Mulia, Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura, dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategik melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP kali ke-12 ialah pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan, keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan Port State Control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan

0: pada pembangunan zon makanan agri-teknologi, Agri-Tech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperolehi terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. BWN Coffee Convention atau CoffeeCon 2026 kini kembali bagi edisi ke-9. Diadakan selama 3 hari, majlis diadakan di Sport Hub Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Edisi kali ini menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau dianjurkan oleh Big WN Project dengan kerjasama strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. CoffeeCon dikendalikan oleh Baidu The Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara ini. Pengukuhan daya tahan makanan dan pembangunan industri agri makanan bernilai tinggi boleh dicapai melalui gabungan inovasi dan teknologi Australia dengan sistem persijilan halal negara Brunei Darussalam serta akses kepada pasaran serantau. Perkara tersebut dinyatakan oleh Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa menghadiri sesi meja bulat Pelaburan Brunei pada Forum Perniagaan Australia ASEAN baru-baru ini yang mengetengahkan peluang pelaburan dalam bidang keselamatan makanan dan peralihan tenaga di samping tawaran sektor pelancongan. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salahuddin, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Sesi mujabulat dianjurkan bersama oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dengan Francis Wong, Pengerusi Forum Perniagaan Australia ASEAN AABF, sementara Forum Perniagaan Australia ASEAN yang diadakan di Pusat Convention Adelaide menghimpunkan syarikat-syarikat Australia dan wakil dari 11 negara ASEAN. Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati menyampaikan ucap tama mengenai melabur dalam peluang ASEAN bagi dekad akan datang. Video promosi Visit Brunei Year 2027 turut ditayangkan mempamerkan tawaran pelancongan Brunei. Universiti Teknologi Brunei UTB memperingati ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dengan perasmian sudut bacaan Rusia di Perpustakaan UTB. Penyediaan sudut tersebut direalisasikan melalui sumbangan 49 buah buku daripada Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimir Viroch Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam dan Profesor Media Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga Ahad ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong, dianjurkan oleh Riza Foodlana Management Services dengan kerjasama BIM Yaga. Festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk kenang-kenangan menampilkan siri keluarga mata wang negara Brunei Darussalam yang baharu, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengadakan jualan khas bagi produk kenang-kenangan tersebut sehingga Ahad ini. Jualan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bukiah. Harga setiap produk adalah berbeza mengikut denominasi dan jenis. Setiap individu hanya dibenarkan membeli maksimum 2 unit bagi produk yang sama. Waktu jualan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang, baki produk yang masih tersedia boleh dibeli di BDCB mulai 5 Oktober tertakluk kepada ketersediaan stok. Ain Mata Yang Membunuh, sebuah filem tempatan bergenre seram, komedi dan thriller, menonjolkan barisan pelakon tempatan serta menampilkan khas beberapa pempengaruh media sosial yang berkonsepkan pematuhan syariah. Petang tadi diadakan tayangan perdana filem tersebut di Lecture Theatre di The Core University Brunei Darussalam UBD. Hadir menyaksikan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Haji Muhammad Abdul Hafiz bin Pangeran Sura Negara Pangeran Anak Haji Muhammad B. Mutasir dan isteri. Filem terbitan Azot Media Film mengetengahkan isu penyakit Ain, iri hati serta kesan pandangan manusia khususnya dalam kehidupan yang semakin dekat dengan media sosial. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti ya tepat jam 10 malam nanti.

0: Brunei. Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
0: Ciri terbaru RTBGO. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTBGO di screen TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma.

0: melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTBGO, Inspirations Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali semula ke Studio Nur Islam FM Radio Brunei. Waktu sekarang 8.22 minit malam. Ya, selamat malam dicakap untuk semua pendengar masih lagi bersama kami di malam ini. Ya, dimanapun anda berada. Jadi, sama-samalah kita mulakan langkah kita di malam ini dengan kita sama-sama panjatkan zikir, selawat serta bertawakal kepada Allah SWT. Dan semoga apapun urusan kita sepanjang hari ini, insyaAllah, ya, dipermudahkan dan dilancarkan Allah SWT juga. Dan tidak lupa juga kepada audio yang mungkin sedang memandu pada ketika ini, ya, hati-hati dalam perjalanan. Apa yang penting, sama-samalah kita, ya, bertolak ansur sebagai pengguna jalan raya dan sama-samalah kita patuhi peraturan-peraturan lalu lintas, ya. Pada malam ini, hari ini pertemuan kita Jumaat, ya, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 2 hari bulan Oktober 2026 masih. Dan insyaAllah tepat jam 8.30 minit malam ini bersama kita dengarkan dan hayati bacaan ayat suci Al-Quran, di mana kali ini akan kita berdengarkan iaitu bacaan surah Al-Jumu'ah. Baiklah, dengar bersama kita renungkan seketika sebelum kita dengarkan sebuah lagu ini, di mana kesenangan tubuh itu terletak pada sedikit makan, kesenangan jiwa terletak pada sedikitnya perbuatan kejahatan, kesenangan hati terletak pada sedikitnya kepentingan, dan kesenangan mulut terletak pada sedikitnya perbicaraan. Ya, baiklah, kita dengarkan sebuah lagu ini, Bicara Hamba, daripada kumpulan Mustika, bagi mengiringi perjalanan bis kita di malam ini buat pendengar yang dalam perjalanan memasak.

0: Ya, itu dia sebuah lagu daripada kumpulan ya, Mustika Bicara Hamba. Jadi lagu ini ya, mengingatkan kepada kita supaya kita ya tidak menangguh-nangguhkan kebaikan dan sentiasalah bersedia menghadapi apa jua perubahan hidup. Orang yang bijak ialah orang yang menggunakan nikmat sebelum nikmat itu hilang.
1: Ketenangan hati. Hai manusia, hebat macam mana pun kita sebagai manusia, ketika Allah mencabut ketenangan dari dalam hati kita, maka sekelip mata sahaja dunia ini akan terasa sempit. Kita akan mencari perlindungan ke hulu dan ke hilir. Yang hebat tidak lagi kelihatan hebat. Bumi yang sangat luas sudah terasa sempit. Hari-hari yang dilalui terasa singkat kerana dibelenggu oleh kegelisahan. Benarlah kata pepatah, bahwasannya kekayaan yang paling agung di muka bumi ini adalah ketenangan di dalam hati. Jadi dalam ungkapan ini bukan sindiran, malah untuk kita ingat beringat sesama manusia. Jangan kita sesekali merendahkan kelemahan dan kemampuan orang lain. Kerana setiap manusia yang hidup di dunia ini masing-masing diberikan keistimewaannya.

Ya baiklah, waktu sekarang tepat jam 8.30 minit malam untuk meneruskan lagi siaran Nur Islam FM Radio Brunei pada malam ini. Bersama kita dengarkan dulu dan hayati bacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini bersama kita dengarkan surah Al-Jum'ah. Jadi apa kata bersama kita dengarkan dulu doa sebelum membaca Al-Quran.

Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang muslim yang mendoakan temannya muslim yang jauh, seorang muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

0: Ya, baiklah orang pendengar yang dirahmati Allah, seketika kita renungkan ya, satu kata ukamah ini, kekuatan tidak akan dapat mengalahkan kebenaran, melainkan kebenaranlah yang akan dapat mengalahkan kekuatan.
1: Mak, mak, tolong mak.
2: Astah, kenapa alai?
1: Habis bateri mak, laju mak, charging, charging.
2: Kawannya beri watir.
1: Babahnya.
3: Kenapa kan laling teriak-teriak ni?
1: Ni ba mobil si Alai habis bateri ah. Mana chargingnya?
3: Alai, sedang sadang tabung mobil ni. Ya Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
2: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
3: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
2: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alai ni? Kesian eh, berkusuta.
3: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Karang tani sama-sama main di luar, bersiuk-siuk tani.
2: Ah, benar jua ah.
4: Skrin berpada,
5: anak terjaga.
4: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

0: ربي فهما واسعا والحمد لله رب العالمين.
1: Wahai Tuhanku, tambahilah aku ilmu yang bermunafaat dan kurniakanlah kepadaku kefahaman yang luas dan segala pujian bagi Allah SWT.

Baiklah, waktu sekarang 8.45 minit malam ya, dan insyaAllah tepat jam 9 malam ini bersama kita ikuti rancangan Tadabur Bil Quran ini. Nantikan bersama tepat jam 9 malam ini nanti ya. Ucapkan selamat malam sekali lagi untuk sudah pendengar masih lagi terus setia bersama kami di malam ini yang mungkin tengah memandu. Kami sentiasa doakan semoga selamat dalam perjalanan, dan yang mungkin hendak singgah ya, membeli belah, pastikan sebelum meninggalkan kereta, elakkanlah ya meninggalkan barang-barang yang berharga dalam kenderaan bis kita seperti telefon bimbit ya, dompet dan sebagainya. Jika ia pun, ya pastikan simpan ya di tempat-tempat yang tidak kelihatan dan tempat yang selamat. Ini ditakuti ya kereta bis kita dicerobohi masuk ya oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan barang-barang yang berharga. Jadi apapun, sama-samalah kita beringat ya dimanapun kita berada. Dan semoga kita sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa sentiasalah kita panjatkan doa dan tawakal ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Ya, pendengar yang dirahmati Allah, ya, ketahuilah ya bahawa bagaimanapun ya, kita meneruskan iaitu merasakan ya panjangnya malam hari, ya, pasti esok fajar akan tiba. Begitulah pula bagaimanapun panjangnya umur kita, ya, pasti kematian akan itu menjemput kita juga, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud ya tiap-tiap diri akan merasa mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan, dan kamilah kamu semua akan dikembalikan. Itu maksud surah Al-Anbiya ayat 35.
1: Tips kesihatan.
2: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori.

Ellery, senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu. Kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Hari Jumat mempunyai kelebihan dari hari-hari yang lain, sehingga disebut sebagai penghulu segala hari. Maka hendaklah kita menghidupkan hari itu dengan amalan-amalan yang disunatkan. Salah satu amalan sunat yang sudah biasa kita lakukan pada hari Jumat ialah memotong atau mengerat kuku. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallama azafirahu yawmal jumu'ah wa qiyaminas su'i ila mithliha." Maksudnya, siapa memotong yakni mengerat kuku-kukunya di hari Jumat, maka ia dijaga dari sebarang kejahatan. Pada hari Jumat kita juga disunatkan membaca amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, berdoa dan seumpamanya. Selain imbalan pahala, kita akan memperolehi kelebihan yang besar dari amalan yang dilakukan itu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da salatil jumu'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adzahu Allahu minas su'i ilal jumu'atil ukhra." Maksudnya, barang siapa membaca setelah selesai sembahyang Jumat surah Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, sebanyak 7 kali, niscaya Allah melindunginya dari kejelekan hingga Jumat yang lain, yakni yang akan datang.

0: Ya, semoga kita melalui ya, setiap Jumaat yang kita lalui menjadi asbabnya ataupun kita lebih dekat lagi dengan Allah SWT dan mendapat keampunan serta rahmat daripadanya juga. Baiklah, waktu sekarang kurang 5 minit ke pukul 9 malam ini. Nantikan bersama rancangan Tadabbur Bil-Quran tepat jam 9 malam ini.
1: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.
2: Nengar tu.
3: Awak pangah? Macam tangisan anak damit. Takut ke bumi.
2: Wah, nah. Macam di beranda rumah kita ni, bah. Cuba tak tengok ni.
3: Jangan tebang.
2: Kau buat ni. Takut terpulang. Astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Siapa membuang anak hujan lagi? Astagfirullah. Apakah bis diorang ni?
3: Aduh, malah aku dah. Malam lagi berputang pusat nyanyi. Siang je, baru je lahir. Indah hati dikenai lindungnya, bang.
4: Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 32 tafsirnya, "Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan." Surah Al-Isra ayat 32.

Ya, wadah terbaik insani menemani anda di malam ini. Waktu sekarang tepat jam 9 malam ya, waktu negara kita Brunei Darussalam. Sebagaimana yang telah saya janjikan bersama, kita ikuti sekarang rancangan Tadabur Bil Quran, di mana kali ini akan kita kongsikan tajuk ini dengan Sirah Khairul Bariyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa bi muhammadin rasulah. Alhamdulillah. Audio pendengar yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita dipertemukan lagi pada malam ini menerusi siaran langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi Sirah Khairul Bariyah bagi episod yang keempat pada minggu ini. Jadi terlebih dahulu Auda, kita ucapkan selamat datang kepada tetamu undangan kita pada malam ini selaku fasilitator

0: tetap dalam rancangan Tadabbur Bil Quran, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ya. Jadi, untuk pengetahuan awak dah dengar, Ustaz adalah merupakan pensyarah ataupun tenaga pengajar di Institut Tahfiz Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Jadi, Alhamdulillah, pada minggu yang lalu telah pun kita ketahui sirah bagaimana junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diputerakan. Jadi tentunya pada malam ini kita akan menyambung kembali lagi kisah tersebut, dan kita telah pun berhenti pada minggu lepas sehingga kisah Nabi di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Betul Ustaz ya?
1: Ya betul.
0: Ya, Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita di malam ini, jadi kita mulakan dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin.
1: Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
0: Amin.
1: Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
0: Amin.
1: Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
0: Amin.
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: آمين.
1: اللهم افتح علينا فتوح العارفين، افتح علينا فتحا قريبا يا ذا الجلال والإكرام.
0: آمين.
1: اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين. Jadi kita bermohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar ilmu yang disampaikan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi audio pendengar yang dirahmati Allah, pelbagai kisah melalui sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun kita ketahui dalam episod-episod yang sebelum ini, antaranya kisah bagaimana Abrahah dan juga tenteranya mahu cuba untuk menghancurkan Kaabah.
1: Yeah.
0: Jadi kisah itu telah pun kita ketahui pada minggu yang lalu juga ya Ustaz ya.
1: Yeah.
0: Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Kaabah, bumi Madinah, bumi Mekah tersebut.
1: Yeah.
0: Dan menghancurkan tentera Kaabah, dan ini terbukti tentera Abrahah ya.
1: Abrah.
0: Ya, ini terbukti dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Insyirah ya. Surah Al-Fil sebetulnya. Surah Al-Fil, dan telah pun diterangkan oleh Ustaz pada minggu yang lepas, dan bagaimana kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, dan kita telah pun mendengar dan dapat kita rasakan bagaimana keberkatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelbagai kisah yang telah pun kita ketahui semasa di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Jadi tentunya kita akan terus saja untuk mengetahui kisah selanjutnya pada malam ini. Untuk itu saya persilakan Ustaz untuk melanjutkan pembelajaran kita di malam ini. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا.
0: آمين.
1: أما بعد. الحمد لله kita bertemu lagi pada malam ini di udara dalam rancangan Tadabbur Bil Quran Sirah Khairul Bariyah. Kita akan sambung lagi sirah Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kebanyakan cerita ini diambil daripada kitab Rahiqil Makhtum karangan Syekh Safiuddin Al-Mubarak Furi

0: Kitab Rahiqil Makhthum ini kitab yang terkenal, telah memenangi sayembara penulisan sirah Nabi pada tahun 70-an. Pihak OIC, Rabithah Islam, di Jeddah, di yang berpusat di Jeddah, yang Saudi, telah membuat satu sayembara pertandingan menulis sirah Nabi. Maksudnya sirah Nabi ni banyak kita kata bersih kan, banyak riwayatnya. Satu riwayat ni macam ni, macam ni. Jadi diadakan pertandingan mencari riwayat yang paling sahih, yang paling mudah untuk dipahami oleh orang ramai, dan dibuat sebagai kita kata buku yang mudah orang faham. Jadi pemenangnya lah Syekh Sofiuddin Al-Mubarak Furi ni daripada India. Syekh yang terkenal lah kerana dia memenangi pertandingan ini, sayembara ni. Dan buku diterima dengan baik oleh umat Islam daripada dulu sampai sekarang lah, kerana isinya ditapis daripada yang sahih. Bahkan ditahkik lagi tahun-tahunnya kelahiran Nabi semua ditahkik, diambil yang paling, yang dikatakan hampir tepat. Kita nak kata tepat sangat tu sebab dia banyak riwayat, tapi dikaji dibuat perbandingan dengan masa Roman, dengan masa apa ni, Hijrah, dengan masa Masihi, maka dapat dapatannya itulah. Dan juga daripada kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibn Kathir, juga terkenal dalam bidang sejarah, dan merujuk kepada sejarah Ibn Hisham dan juga Ibn Ishaq. Semua ni, mereka ni ialah mu'arikhin, para ahli sejarah, khususnya dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rujukannya. Baiklah, kita pada minggu lepas kita telah sampai kepada bagaimana setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdul Muttalib dengan gembiranya bawa cucunya pusing tawaf di Kaabah, kemudian masuk dalam Kaabah, dia berdoa, dia bermunajat, semoga Allah memberkati anak ni. Dan Allah ilhamkan dia satu nama yang orang tak pernah pakai pada waktu tu.
1: Yeah.
0: Nama yang orang tak pernah pakai, bukan lagi tak glamour, tak pernah orang pakai, Muhammad. Dia seorang je nama Muhammad. Jadi kata datuknya, setelah dia balik kepada Aminah, aku dah bawa dia ke Kaabah semua, aku namakan dia Muhammad. Nama dia Muhammad. Okeylah, nama Muhammad. Kemudian adat ketika itu, sementara mencari penyusu tetap, maka disusukan oleh Suwaibah. Suwaibah ni dia bekas hamba kepada
1: Abdullah.
0: Bukan Abdullah. Kepada Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab yang paman Nabi yang tu. Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-Lahab tu. Dia bekas hambanya, jadi penyusu Nabi. Dia menyusukan Nabi mula-mula. Sampailah ketika turun satu gerombolan perempuan daripada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad bin Bakar. Dikatakan dalam sejarah, mereka ni jumlahnya dalam 10 orang. Mereka turun daripada perkampungan mereka, Bani Sa'ad ni. Perkampungan Bani Sa'ad ni, dalam kalau ikut jarak perjalanan moden, menggunakan kereta, jaraknya 150 kilometer. Dia terletak di dalam daerah Taif. 70 kilometer ke selatan Taif. Taif ke Mekah dalam 80 kilometer. So jumlahnya dalam 80 kilometer. Kalau jarak perjalanan sekarang lah, menggunakan jalan raya. Pada zaman tu, di mana tiada jalan raya, mereka menempuh padang pasir. Jadi kemungkinan jarak tu lebih
1: jauh,
0: lebih hampir. Dia sebenarnya jalan raya yang buat, yang dipaksa kita beliun kan, mengelakkan rumah, mengelakkan apa bukit. Zaman tu mungkin dia memerintah padang pasir.
1: Jadi
0: mungkin jaraknya mungkin lebih dekat sebenarnya. Okey. Tapi kalau sekarang ni 150 km. Perkampungan Bani Sa'ad tersebut. Okey. Sampai sekarang terkenal. Kalau sebut perkampungan Bani Sa'ad, orang akan relate dengan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusu. Okey. Jadi mereka ni termasuk salah seorangnya perempuan tu ialah Halimah Sa'diyah. Okey. Binti Zu'aib. Dan dia pun datang dengan suaminya dan seorang anak damit. Dan diceritakan

0: Cerita sendiri ni, cerita tahun tu tumbuhan-tumbuhan tidak menjadi tanah kering kontang di kawasan dorang di bahagian kepungan Bani Sa'ad ni. Jadi dorang mengharapkan dengan mengambil anak-anak untuk disusukan ni akan bawa satu limpahan rezeki lah, ada upah. Jadi dorang pun turun sampai ke Mekah. Okay. Maka semua ibu-ibu yang ada anak mengeluarkan anak mereka, tunjuk pada penyusu-penyusu ni, penyusu profesional ni semua yang memang diorang memang selalu datang untuk cari anak untuk disusukan. Jadi termasuklah Nabi Muhammad SAW ni antara yang awal ditunjukkan. Tapi bila ditanya siapa bapanya, beritahu bapanya meninggal sudah anak yatim, maka mereka tarik diri sebab kata mereka anak yatim apa yang dapat diberikan oleh ibu dan datuknya mungkin tak ada banyak, sedangkan kami memerlukan keuangan. Jadi mereka tak mau ambil Nabi SAW. Semua peluang tu dah ditawarkan Nabi tapi mereka tidak mau. Jadi yang orang yang lain ni dah dapat ambil anak-anak untuk disusukan sudah, jadi mereka sudah bersiap sedia untuk balik. Sementara Halimah ni sampai ke hujung belum dapat bayi. Anak damit. Jadi akhirnya gerombolan kan balik sudah. Jadi dia pun cakap dengan suaminya, aku rasa tak seronok lah, tak sedap hati nak balik tanpa sesuatu, tanpa bawa balik anak damit. Jadi kita tak ada pilihan lain, kita ambil je lah anak tadi tu. Kita ambil je lah anak tadi tu, Muhammad tadi tu. Mudah-mudahan, kata suaminya, ya ambil je, mudah-mudahan lah Allah Ta'ala bagi keberkatan melalui anak ni. Manalah tahu kan, sebab anak yatim. Jadi Halimah pun pergi balik, jumpa dengan Aminah, ambil lah anak tu, Muhammad. Ni bawa balik ke kemah diorang. Yang tadi yang 9 orang tu jalan sudah.
1: Awal jalan
0: dengan suami mereka semua. Jadi diorang ni balik, sampai ke kemah tu, dia pun cubalah letak Muhammad ni di susunya, di susun. Ada, dia rasa ada susu naik bah. Ada susu tu naik bah. Dia tengok ada susu. Sebelum ni kering, anak dia pun tak boleh minum. Anak damit dia tak boleh minum, tak ada susu.
1: Anaknya sendiri Halimah tu.
0: Tak boleh minum, tak ada susu. Tengok ada susu, dia pun bagi minum. Minum, dia tahu sendiri, dia kan susunya dia tahu ni. Jadi anak tu minum sampai puas, betul ambil anak dia sendiri bagi minum sampai puas. Sampai tertidur dua-dua orang tu. Sebelum tu, yang sebelum tu diceritakan, sebelum diorang datang lagi sampai, dan dalam perjalanan juga, diorang tak boleh tidur malam sebab anak tu menangis sentiasa sebab kelaparan. Tak ada susu. Dia tak ada susu. Kemudian unta yang dia bawa juga, unta tu dah berumur, tak ada susu juga, kering. Tapi bila once dia letak Nabi Muhammad ni pada menyusu dia, ada susu, dan budak berdua tertidur. Dia cakap dengan suami, cuba kita tengok kita punya unta, kuat-kuat ada ni. Penuh susu. Sebelum tu kering, setitik pun tak ada, dia cakap. Setitik pun tak ada, dia cakap. Tapi sekarang penuh, dia cakap. Maka dia suruh suami dia perah, dia pun minumlah dengan suami sampai kenyang, tertidur. Tidurlah dorang. Sampai pagi esok, bila bangun, kata suami dia, wahai Halimah, kau dah kena loteri ni. Maksudnya kau dah kena, kau dapat satu bintang, kata keberkatan, dia cakap. Tuhan bagi pada kita ni. Susu kau balik ada banyak, kemudian unta kita pun ada susu banyak. Alhamdulillah, kata Halimah, mudah-mudahan betul apa yang kau cakap ni wahai suamiku. Jadi diorang pun dah packing, baliklah naik, diorang naik unta ni, himar. Himar tu pun dah berumur dah, letih, himar tak kuat.
1: Himar keldai tu.
0: Keldai. Tapi bila jalan-jalan balik tu, keldai tu jadi kuat. Seolah jadi tenaga baru, ada dibagi tenaga baru pada himar tu. Sampai kan diorang boleh bubut grup diorang yang awal yang jalan semalam. Diorang boleh bubut sampai grup dia tengok, kata diorang, wahai Halimah, ini ke keldai yang kau naik kemarin? Oh, kenapa dia macam hari ni? Dia senyum, dia tak cakap. Sebab dia tahu ni keberkatan anak damit ni. Dia orang tolak lewat, tapi dia orang sampai awal. Jadi kerana

0: dah jadi kuat, jadi Allah Ta'ala bagi dia kata-kata kekuatan. Jadi bila sampai di di perkampungan diorang pun, kambing-kambing yang di dibela oleh Halimah ni semuanya berisi. Kantungnya berisi susu, apa tu, sihat, gemuk, makan cukup. Sedangkan orang di kampung yang sama tu, kawanan-kawanan kambing yang lain yang dibela oleh orang lain, tak ada perubahan. Maksudnya masih kurus. Sampai orang cakap, cuba tah esok kita ni bagi kambing-kambing kita, lepaskan kambing kita ni makan di mana kambing-kambing Halimah ni makan. Bagi bagi geng lah cakap, bagi
1: satu tempat.
0: Satu tempat. Tapi bila di, waktu petang balik, sama juga. Sama
1: yang,
0: juga.
1: Yang sihat kambing,
0: kambing Halimah, yang berisi susu kambing Halimah. Kambing diorang ni masih kurus, tak ada susu. Sebab waktu tu memang kawasan tu, kawasan tu, kita kata hujan tak turun, tanah kering, apa ni, tandus, tak ada tumbuhan. Jadi bukan pasal makanan tu, pasal
1: keberkatan.
0: Keberkatan anak tu, di mana rumah mana dia duduk. Jadi seisi keluarga tu dapat, dapat nikmat, dapat barakah. Kerana kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Halimah pun seronok lah, seronok sangat. Dia terasa, dia terasa anak ni special. Special. Jadi dan dia pun yang sama-sama menyusu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ada anak-anak Halimah sendiri, ada tiga orang, Abdullah, Anisah dan Juzamah.
1: Ini anak Halimah ni.
0: Anak Halimah sendiri. Juzamah ni nama dia Syaimah juga. Syaimah ni dia agak besar. So maksudnya bila Nabi membesar di rumah Halimah tu, antara yang memelihara dia ialah Syaimah ni, Juzamah ni. Juzamah nama lain dia Syaimah. Syaimah ni lah yang kata-kata mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa mengasuh Nabi. Mungkin jadi dia tua pada Nabi. Kemudian antara yang berkongsi susu dengan Nabi juga ialah, itu begitu, Hamzah, bapa saudara Nabi. Hamzah tu kongsi susu tu dengan Halimah ni.
1: Seperumuran lah.
0: Dia tak dua tahun tua daripada Nabi. Dia pernah minum daripada Halimah ni. Dan juga seorang lagi ialah Abu Sufyan Abu Sufyan bin Al-Harith. Al-Harith ni anak Abdul Muttalib yang paling tua. Jadi Sufyan ni anak dia, anak Al-Harith ni. Jadi sepupu Nabi lah. Kan? Dia pernah sama juga berkongsi dengan Halimah ni. Tiga-tiga orang ni berkongsi susu. Kerana laki-laki semua, jadi tak ada masalah sangat lah. Kalau ada bini-bini, itu baru tak ada masalah. Kita kata saudara susuan. Okey, laki-laki semua. Baik. Jadi dalam masa kita katakan dua tahun pertama tu, alhamdulillah, seronok lah. Halimah pun seronok, keluarga pun rasa keberkatan Nabi tu melimpahi kepada keluarga mereka. Lepas tu bila cukup 2 tahun, dia 2 tahun ni cukup lah untuk kita kata cerai susu kan. Jadi perjanjiannya 2 tahun, 2 tahun balikkan ke ibunya. Jadi cukup 2 tahun dia pun, Halimah pun dengan suaminya pun, okey, buat trip ke Mekah untuk balikkan Nabi Muhammad kepada ibunya.
1: Jadi berarti di sana Nabi Muhammad tu memang memang selama 2 tahun itu tidak balik-balik.
0: Tak balik-balik.
1: Tak balik-balik.
0: Tak balik. Macam duduk asrama lah macam tu. Duduk sana. Sebab tu jauh. Okay. Sebab antara tujuan diorang menghantar anak-anak diorang, orang Arab Mekah ni menghantar keluar, cakap supaya tubuh badan jadi sihat, sebab udara di pendalaman ni fresh. Kemudian ulah orang-orang di kita kata di pendalaman ni, ulah orang yang polos
1: lah.
0: Polos, orang yang
1: tidak tahu apa-apa,
0: lurus-lurus, jadi tidak ada pandai menipu daripada apa, cakap pun
1: berlurus lah,
0: macam cakap bahasa Arab yang asli lagi.
1: Jadi
0: itu tujuan dia orang. Jadi 2 tahun duduk di sana, di Bani Sa'ad lah. Cukup 2 tahun, maka dia orang membalik lah sebagai perjanjian. Tapi Halimah masih menaruh harapan agar kalau boleh lama lagi Nabi Muhammad duduk dengan dia. Sebab dia rasa keberkatan tu ada. Jadi bila sampai Kak Aminah, dipujuknya Aminah. Dia kata, aku takut Muhammad ni kalau dia duduk sini, nanti dia boleh terkena wabak-wabak penyakit yang ada di Mekah ni, yang dipujuk macam tu. Jadi mula-mula Aminah ni macam keberatan juga lah kan, pasal dia 2 tahun dah bercerai susu dah. Patutnya balik dekat dia lah. Tapi

0: Halimah ni asyik pujuk. Sampai dia pun dia fikir benar juga. Takut terkena penyakit yang ada di Mekah, wabak tu kan.
1: Yeah.
0: Waktu tu perubatan bukan senang. Nah, orang tak bukan macam sekarang.
1: Yeah.
0: Jadi okeylah. Katanya bawa lah balik. Bawa balik. Jadi bawa balik semula ke Bani Sa'ad dan Bani Sa'ad. Alhamdulillah hadis seronok. Alhamdulillah. Akan keberkatan ni masih akan berada bersama kami. Kehidupan kami akan mudah. Ha, macam tu. Jadi sampailah dalam satu riwayat mengatakan 2 bulan, satu lagi 3 bulan, satu lagi riwayat mengatakan sampai umur baginda lebih kurang 4 tahun, ketika mana berlaku satu peristiwa besar, ya, iaitu satu hari Nabi SAW Allah sedang menggembala kambing dengan saudara-saudara susuannya sambil main-main lah. Dia 4 tahun, sambil tengok-tengok tu lah, tak jauh daripada rumah lah. Tiba-tiba saudara susuannya ni yang laki-laki lari balik ke rumah. Abdullah ni dia balik rumah, dia kata, bapak, ibu, tadi ada 2 orang laki-laki pakai baju putih datang ditangkap Muhammad, kemudian dibaringkannya, lepas tu dia belah perut Muhammad. Ketar-ketar perut tu, ketar-ketar begitu bapaknya kan. Dia tengok Muhammad kena belah perut.
1: Ketika berumur 4 tahun.
0: 4 tahun.
1: Ya.
0: Dia mengatakan 4 tahun, dia akan mengatakan 2 tahun lebih. Banyak riwayat, tapi yang dipilih oleh penulis ni ialah 4 tahun. Kemudian ibu bapanya pun ni, Limah dan suami dia pun bergegas lah pergi tengok ni kan, pergi tengok Muhammad. Sampai-sampai tengok Muhammad tengah berdiri dengan muka yang pucat. Bagi bapaknya ni pun peluk dia, kenapa anakku, kenapa, apa yang terjadi pada engkau? Jadi Muhammad ni pun cakap, tadi ada 2 orang lelaki datang, dipegang aku dengan kuat, dibaringkan aku, kemudian dia belah perut aku daripada bawah leher ni sampai dekat bawah pusat ni, sampai ke pusat dia belah. Lepas tu dia keluarkan jantung aku. Daripada jantungku tu dicari satu gumpal darah, dan dia kata ini bahagian untuk syaitan, jadi dibuang. Nabi Muhammad sedar waktu dibuat tu. Waktu dia belah apa semua tu, sedar. Dia tengok je apa orang tu buat, tapi dia tak kata apa-apa. Dia kata kat kawan dia, ini bahagian syaitan, dibuang. Kemudian dia ambil jantung tu, dibasuh dengan air zam-zam yang terletak dalam sebuah geluk emas, mangkuk emas. Dibasuh dengan zam-zam. Kemudian dia ambil air tu, dibasuh dalam dada Nabi ni. Dan ada ayat lain mengatakan malaikat mengisikan hikmah, mengisikan hikmah iman dalam dada Nabi. Kemudian dah habis tu, dia ambil balik jantung tu, dia letak balik tempatnya, kemudian dijahit. Lepas tu orang tu pergi. Okay. Dan khadam Nabi Anas bin Malik, dia kata, aku pernah nampak bekas jahitan tu di dada Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, aku pernah ternampak. Maksudnya benda tu betul berlaku. Jadi bila jadi macam tu, Halimah ni tadi baru nak seronok kan pasal Muhammad nak duduk dengan dia lama lagi. Tiba-tiba jadi macam dia zakut. Dia dah dia panik, cakap dekat suami dia, eh, apa yang menimpa anak kita ni. Dia takut benda-benda yang boleh mudarat, maksud dari segi spiritual. Dia fikir jin ataupun syaitan. Jadi kata Amin, kata Halimah, bang, kita balikkan pada ibunya, takut jadi apa-apa nanti kita dipersalahkan. Jadi diorang pun nak tunggu nggak betah, terus banyak barang-barang terus turun ke Mekah, jumpa dengan ibunya, itu Aminah. Jadi bila sampai pada Aminah tu, Aminah tu heran, hari tu kau beria-ia nak jaga Muhammad ni kan, aku keberatan, tapi kau beria-ia aku bagi, tapi hari ni kau nak balikkan dia pula. Jadi menurunkan tapuk. Jadi dia cakap dekat Aminah, dah cukup masa dah. Dah cukup masa dah. Aku pun tak nak lah betah-betah pegang orang. Jadi dah cukup masa dah. Lagipun apa ni, takut jadi apa-apa dekat dia kan. Yeah. Jadi bila cakap takut jadi apa-apa dekat dia tu, Aminah dah mula syak lah. Apa, cuba cerita sebenarnya apa yang berlaku ni kan. Yeah. Tiba-tiba ni pelik ni. Baru tadi pun bercerita lah. Dia takut dipersalahkan jadi apa-apa dia cakap. Jadi cakap, dia ceritalah. Tadi ada dua orang datang buat macam ni kat Muhammad. Buat macam ni. Aminah dengar, dia tak ada rasa macam kaget apa semua, tak ada, tak ada macam terkejut apa. Dia cool saja, dia tenang. Apa ni, Halimah dan suaminya pun nak heran, kenapa macam ni. Rupanya lepas tu dah habis cerita, Aminah cakap, kau rasa apa ni, dia dikacau oleh syaitan kah, kata Aminah pada ni kan. Diorang tak sempat menjawab, dia kata, jangan takut, anak aku ni syaitan tak boleh kacau. Anak aku ni syaitan tak boleh
1: kacau.
0: Tak boleh kacau. Takkan dapat disentuh oleh syaitan. Dan dia, kata Aminah, satu hari nanti akan berlaku sesuatu yang besar pada dia dalam kehidupannya. Kerana pada waktu aku pertama waktu aku mengandungkan dia, aku tak pernah apa ni, aku tak pernah rasa berat mengandung macam orang lain, dia cakap. Sebab aku tak rasa macam aku mengandung. Ringan, mudah. Kemudian aku pernah bermimpi daripada perutku ini keluar satu cahaya yang sangat terang yang menerangi sampai ke Syam, sampai ke istana
1: Rom,
0: istana Rom. Dan bila aku, waktu aku melahirkan tu, memang betul aku, Muhammad ni keluar betul ada cahaya yang menerangi sampai ke menghala ke arah Syam. Nampak Syam tu terang, nampak istana-istana dia. Menerang sebagai tanda kelahiran. Kita bukan mukjizat. Mukjizat ni kalau berlaku selepas dilantik Nabi.
1: Yeah.
0: Irhas ni tanda-tanda apa ni,
1: keberkatan,
0: keajaiban yang berlaku ketika, kepada sama ada waktu kelahiran ataupun sebelum menjadi Nabi. Sebelum dilantik menjadi Nabi, itu irhas.
1: Irhas.
0: Okay. Jadi itu cerita Aminah pada mereka. Jadi bila mereka dengar tu, orang mereka, oh, rupanya. Sebab tu Aminah tak ada rasa kaget, tak ada rasa takut. Rupanya dia pun tahu, cuma dia waktu tu nak cerita dekat orang, dia tak beranilah. Tapi bila Halimah bawa cerita tu, dan Halimah juga ceritakan apa yang berlaku sepanjang duduk dengan mereka tu, keberkatan-keberkatan yang berlaku tu, maka dia makin yakin anak dia ni akan menjadi somebody di kemudian hari nanti, seorang yang sangat besar. Jadi dengan bila Aminah cerita macam tu, Halimah pun rasa lega lah. Dia pun alhamdulillah, jadi dia balikkan amanah Aminah kepada ibunya. Jadi alhamdulillah. Okey, jadi dah balik pada ibunya, dia pun dah seronok. Umur dia waktu tu 4 tahun. 4 tahun lebih. Jadi dia pun balik duduk dengan Aminah. Sampailah umurnya 6 tahun. Okay. 6 tahun. Jadi 2 tahun duduk dengan ibunya. Tiba-tiba Aminah rasa macam dia nak melawat kubur suaminya. Dia nak kenalkan anak dia ni dengan kubur suaminya. Dan dia nak bawa Nabi Muhammad ni melawat keluarga sebelah
1: ibunya,
0: Datuk Hashim tu, macam mana? Abdul Muttalib tu neneknya.
1: Ya, neneknya
0: Abdul Muttalib, neneknya. Jadi bapa kepada Abdul Muttalib
1: Datuk.
0: Ya. Jadi isteri Datuk dia ni orang Madinah. Jadi keluarga belah isteri Datuk ni di Madinah. Jadi selajurlah melawat kubur bapanya dan juga melawat saudara mara di sana. Jadi Aminah pun bawa lah Nabi Muhammad ke sana dengan ditemani oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ni lah hamba yang ditinggalkan oleh Abdullah. Ketika Abdullah meninggal dulu, ditinggalkan 5 ekor unta, sekawan kambing dan juga Ummu Aiman. Ummu Aiman ni hamba yang berasal daripada Habsyah. Jadi Ummu Aiman ni tinggal dengan Aminah, dan juga dia juga menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat lain mengatakan Abdul Muttalib pun ikut sama dalam trip ni.

0: Jiran. Pergi ke Madinah. Duduk sana dalam sebulan, dia melawat kubur. Lepas tu melawat pakcik-pakcik dia semua lah. Bukan pakcik, kita ada nenek, pangkat nenek lah. Sebelah. Jadi orang pun tengok dia seronok lah. Tengok ni anak apa ni, cucu kepada cicit kepada Hashim. Cicit kepada Hashim. Jadi kemudian dalam masa sebulan tu, dalam satu riwayat mengatakan satu hari ada datang dua orang Yahudi. Imaginah waktu tu ada Yahudi sudah. Yahudi duduk sana. Ramai Yahudi. Jadi Yahudi ni cakap dekat Ummu Aiman, dia cakap, "Cuba kau bawa keluar Ahmad," dia panggil Ahmad. Padahal kitab dia orang namanya Ahmad. "Cuba kau bawa keluar Ahmad tu, kami nak tengok." Abad dan tengok-tengok budak ni ada tanda-tanda kenabian. Waktu tu umur dia berapa? 6 tahun kan?
1: 6
0: tahun. Jadi 6 tahun. Jadi bila bawa keluar Muhammad, diorang pun tengok. Daripada segi paras rupanya ada. Kemudian diorang belik-belik, diorang pusing-pusing dia tengok. Dia cakap betul. Inilah dia Nabi yang dijanjikan. Tapi malangnya lahir dalam keturunan Arab. Jadi diorang macam tak berapa puas hati lah. Diorang cakap Nabi inilah.
1: Diorang percaya ada kelahiran Nabi.
0: Memang dalam kitab.
1: Nabi terakhir tu. Ya,
0: dalam kitab dalam ada tulis. Diorang pun menunggu-nunggu. Cuma bila lahir dari kalangan Arab, diorang fras lah. Rasa macam diorang berharap daripada keturunan diorang Yahudi. Jadi bila tengok tu diorang cakap, cakap dekat kawan ni, mereka berdua cakap kawan ni, ni betul. Inilah dia Nabi umat ni, Nabi terakhir. Nanti Nabi ni dia akan berpindah kemari. Dia akan berhijrah kemari,
1: ke Madinah.
0: Ke Madinah nanti. Memang dalam kitab ada tulis. Dalam kitab tu ada tulis, kitab Taurat ada tulis. Dia akan pindah kemari, dia sebagai negeri baru dia. Kemudian dia akan berlakulah pembunuhan peperangan dengan kita ni, orang Yahudi. Dan juga berlakulah perhambaan dengan kita ni. Jadi bila dia cakap-cakap macam tu, Umayman balik dia cerita dekat Aminah. Aminah nak takut. Jadi itulah dia bergegas balik ke Mekah. Bergegas nak balik ke Mekah, takut sebab Yahudi mula cakap macam tu, dia pun dah mula takut lah. Sebab nampak sangat seolah ada macam ketidakpuasan hati mereka tu. Kalau mereka menyokong tu, mereka sayang kan. Ni tak, mereka cakap tak puas hati, takut dia apa-apakan ni. Jadi Aminah, jom kita balik, pack barang-barang tu, ajaklah balik. Sampai di pertengahan antara Mekah dan Madinah, tempat nama Abwa, di situ dia sakit. Takdir Allah, Aminah ni sakit. Sakit kemudian meninggal di situ.
1: Abwa ni tempat perkampungan Ustaz, ya?
0: Ya, kita macam kalau sekarang ni bandar kecil lah macam lah. Perkampungan pertengahan. Meninggal di sana. Jadi boleh bayang tak, anak umur 6 tahun, yang baru balik lawat kubur bapanya, kemudian ibunya, meninggal ibunya. Subhanallah. Subhanallah. Apa ni, Muiz ada anak umur 6 tahun?
1: Ada.
0: Boleh bayang kecil macam mana?
1: Boleh
0: bayang macam mana bergantungan dengan kita ni, Pak.
1: Betul.
0: Tiba-tiba tak ada siapa. Jadi suatu sangat menyedihkan lah. Tapi yang kata Allah Ta'ala bagi hikmah pada Nabi ni, dia hilang bapa, hilang ibu. Jadi dia bergantung pada orang di sekeliling dia. Jadi dijaga oleh Ummu Aiman ni. Dan dibawa balik ke Mekah. Dibawa balik, dijaga oleh Abdul Muttalib. Dia diambil penjagaan, hak penjagaan dapat pada Abdul Muttalib sebagai neneknya. Kemudian Abdul Muttalib ni, dia punya sayang cucu ni, dia sayang dan juga dia kesian lah. Bapa tak ada, ibu tak ada. Sorang-sorang, tak ada adik-beradik. Sayang, jadi sayang dan juga kesian yang sangat-sangat. Sampai dia melebihkan Muhammad ni, lebih daripada anak-anak dia yang lain, anak dan cucu dia yang lain. Jadi sampai sana dia sentiasa, mana dia pergi dia akan bawa. Dia akan bawa. Sampaikan Muhammad ni tidur dalam bilik dia. Dia tak biarkan anak ini seorang-seorang. Dia tak biarkan Muhammad ni duduk seorang-seorang. dia akan sentiasa pesan orang.

Man, awak Aiman, kau jangan tinggalkan cucu aku ni seorang-seorang. Dia tak panggil cucu, dia panggil anak. Jangan tinggalkan anak aku ni seorang-seorang. Sentiasa teman dia. Pertama, untuk menghilangkan kesunyian dia. Yang kedua, takut. Sebab dah ramai ada orang cakap-cakap lagi. Orang ini.

Tanpa maksudnya, bukan sebenarnya ada tempat tidur dia, tapi dia nak masuk tidur dengan neneknya. Orang lain tak berani tu. Ha, sebab dia Abdul Muttalib ni kira orang besar lah. Orang besar lah. Orang tak berani. Tapi Muhammad dia masuk duduk tidur dengan Abdul Muttalib. Nenek pun tak larang. Memang tidur dengan dia. Okay. Kemudian satu kebiasaan Abdul Muttalib ni, bila setiap hari, bila matahari sudah ada apa ni, bayang-bayang, kejadian ada bayang-bayang Kaabah, maka mereka Abdul Muttalib, anak-anak ni akan letak kita kata hamparan tempat duduk. Jadi Abdul Muttalib sebagai ketua orang Mekah akan duduk di situ. Dia ada tempat duduk khas dia, macam singgah sana dia lah, duduk situ. Anak-anak dia akan duduk sekeliling tu lah. Jadi kronis pembesar-pembesar Mekah. Jadi orang akan tengok, ah, ni ketua orang Mekah. Gah tempat tu tempat yang istimewa lah. Jadi setiap hari anak-anak dia akan sediakan lah tempat duduk, kursi tu, dan mereka akan duduk sekelilingnya, tunggu Abdul Muttalib keluar. Jadi Nabi Muhammad ni waktu umur dia kita 6 tahun 6-7 tahun je lah, dia bila dia keluar, dia tak ada tempat lain, dia akan pergi cari tempat Abdul Muttalib ni. Dia akan cari kursi dia yang special tu. Dia akan pergi duduk, selama duduk situ. Pakcik-pakcik ni dah takut lah kan, sebab tempat ketua diorang cepat suruh dia beredar, cepat jangan duduk sini, ini tempat ni nenek kamu Abdul Muttalib, orang ni pembesar. Bila Abdul Muttalib tengok Muhammad di situ, dia cakap dekat anak-anak dia, jangan kacau, jangan kamu halang dia, biar dia duduk situ. Biar duduk situ, sebab nanti dia akan ada tempat dia sendiri, tempat yang dia kita kata dia ni akan jadi pembesar satu hari nanti. Aku nampak dia ni akan jadi pembesar, biarkan duduk situ. Jadi Abdul Muttalib akan pergi duduk di situ, ambil Muhammad duduk dengan dia, dia usap-usap belakang, usap badan dia, peluk dia, sayang dia. Macam tu sayang dia pada kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian sampailah umurnya 8 tahun 2 bulan dan 10 hari. Ketika inilah Abdul Muttalib meninggal dunia. Jadi sebelum dia meninggal dunia tu, dia nampaklah siapa yang dia boleh jaga Muhammad ni, macam dia jaga. Dia nampak tak ada orang lain kecuali Abu Talib. Sebab Abu Talib ni ialah adik-beradik seibu sebapa dengan Abdullah. Sebab dia banyak ibu ni. Ada dekat 4 ibu ni. Abu Talib ni banyak isteri. Jadi Abdullah ni memang anak yang paling kecil tadi, tapi daripada ibu ni, ibu yang ni namanya Sama. Fatimah. Namanya Fatimah. Jadi dalam tu ada Abu Talib, ada Muhammad dan ada perempuan juga. Jadi dia cakap, engkau lah wahai Abu Talib, aku amanahkan dekat engkau, kau jagalah Muhammad ni macam aku jaga. Maka takdir Allah, Abu Talib pun sayang sangat dekat anak menakannya ni, dekat Muhammad ni. Maka dia pun jagalah Muhammad ini macam bapanya jaga. Dan selepas daripada Abdul Muttalib tak ada, memang Abu Talib yang mengambil alih menjaga, kita jadi ketua di Mekah tu. Dia menjaga. Jadi walaupun dia tak berusin, miskin, dia memang susah. Abu Talib ni orang susah, bukannya orang senang. Bapa pada Sayyidina Ali ni, dia bukan orang senang, dia orang susah. Tapi dia ada kita kata pangkat dia tu, iaitu menjaga Kaabah, menjaga Mekah. Jadi dia cuba jaga Muhammad ni dengan sebaik-baiknya, macam Abdul Muttalib jaga. Dia diriwayatkan dia dan keluarga dia tak akan makan selagi Muhammad tak ada sekali. Dia selagi Muhammad tak ada, dia tak akan makan. Bila dah siap semua makanan, semua dah duduk nak makan, tengok Muhammad tak ada, cakap pergi cari anak makan aku tu, bawa dia kemari tu. Bila datang baru dah makan. Dan dari riwayat mengatakan kalau Nabi Muhammad tak ada, contoh Nabi Muhammad pergi ke lain lah, nadi situ, diorang kalau makan tak kenyang. Keberkatan tu hilang. Bila ada Nabi Muhammad makan dengan diorang, baru tak diorang rasa kenyang. Itu kita kata keberkatan Nabi Muhammad SAW. Keberadaan dia tu membawa keberkatan kepada mana-mana keluarga yang
dia ada bersama.

0: Okey. Jadi dalam satu riwayat lagi daripada Ibnu Asakir, okey, seorang perawi hadis juga ni. Dia meriwayatkan pernah satu ketika Mekah tu dilanda, kita kata musim kemarau, tak ada hujan. Tak ada hujan lama, tak ada hujan. Jadi panggil Abu Talib, macam mana kita nak buat ni? Apa ikhtiar kita ni untuk kita katakan inilah hujan. Jadi biasa diorang ni, diorang inilah panggil buat apa ni, sembelih untuk berhala apa semua. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad dengan dia, okey, diwayatkan Abu Talib ni satu hari tu bila ada orang mengadu dia macam tu, dia bawa Nabi Muhammad ni pergi ke Kaabah. Sebab dia tengok Nabi Muhammad ni dekat mana dia ada berkat. Jadi dia bawa Muhammad pergi Mekah, pergi ke Kaabah. Kemudian dia letak, dia sandarkan Nabi Muhammad tu berdiri, sandar ke Kaabah. Kemudian ditunjukkan Nabi Muhammad. Tiba-tiba awan-awan dan dia berdoa lah. Tiba-tiba datang awan gelap, awan hujan. Datang menaungi Mekah tu hujan. Hujan lebat. Sampai hujan lebat. Itulah, dari kisah inilah diambil perkataan dalam satu selawat tafridiyah. Ada satu perkataan. Wa yustasqal ghamamu
1: bi wajhihi
0: al-kisah. Daripada kisah inilah dia. Daripada kisah dari Ibnu Asakir inilah. Dia dikatakan wa yustasqal ghamamu bi wajhihi al-karim. Minta hujan dengan wajah, dengan keberkatan anak ni. Yang mulia. Terlewat Ibnu Asakir. Dan dan satu riwayat lagi mengatakan Muhammad ni tidur dengan Abu Talib. Tidur dengan Abu Talib untuk menghilangkan kesunyian dia. Tak ada bapa, tak ada ibu. Jadi satu hari Abu Talib cakap, Muhammad gantilah baju, pakai baju tidur. Muhammad cakap, pusing ke lain, jangan tengok, aku nak tukar baju. Padahal dia waktu tu umur berapa tahun? 8 tahun.
1: 8 tahun.
0: Jangan tengok, dia cakap. Dia malu. Dia tak nak aurat dia tengok oleh orang lain. Jadi Abu Talib rasa pelik. Budak yang umur 8 tahun, di Mekah waktu tu budak-budak tak biasa je. Kalau tak pakai baju, tak pakai apa, biasa je. Tapi dia ni lain. Jadi nak tengok Muhammad ni lain macam. Special anak ni. Dan bila dia lepas dia tukar baju tu, bila Abu Talib pusing tengok dia, dia nampak cahaya. Dia nampak bercahaya tubuh Nabi tu. Sebab Nabi memang tak pernah tunjuk aurat dia pada orang lah, kecuali dengan tidak sengaja lah. Itu Nabi dari kecil dah menjaga dia punya aurat. Dia punya aurat. Okey, itu dia membesar di dalam jagaan Abu Talib. Sampailah kita kata umur dia 12 tahun. Okey. Dalam masa sebelum tu, 8 tahun sampai 12 tahun tu, sebagai untuk mengisi kita kata masa lapang dia dan juga membantu pak cik dia ni, maka dia menggembala kambing lah, macam biasalah. Nabi-nabi sebelum ni pun memang banyak menggembala kambing. Jadi Nabi menggembala kambing. Sampailah umur 12 tahun, umur 12 tahun dah agak kita kata agak nak masuk teenagers lah. 12 tahun. Kemudian satu hari Abu Talib ni nak buat business trip lah ke Syam. Sini ke Syam. Lepas tu Muhammad tengok dia tengah bersiap-siap. Dia berkata, nak pergi mana? Aku nak pergi berdagang ke Syam. Muhammad macam nak ikut. Sampai dia pun apa ni, akhirnya tengok sedih. Dia kata okey lah. Dan dia berjanji dengan diri dia, lepas ni aku tak akan tinggalkan Muhammad ni, kemana pun aku pergi aku akan bawa. Jadi aku pun okey. Nabi Muhammad pun ikut dia lah, ikut pergi ke Syam. Sampailah dalam travel tu, sampai ke satu tempat nama je Busra. Bukan Basrah, Busra.
1: Busra.
0: Busra. Busra ni dalam kawasan sekarang ni Syria. Di Syria. Jadi sampai di Syria, di Busra tu ada satu kanisah, ada satu apa dia panggil, gereja. Gereja ni didiami oleh

0: seorang rahib, namanya Bahira. Hmm. Bahira, bukan Buhaira, Bahira nama dia. Hmm. Bahira ni memang dia memang dia punya tempat peribadatan dia dalam tu, dan orang memang kafilah yang lalu untuk ke Syam akan lalu di situ. Okey, akan lalu di situ. Akan lalu di situ, berhenti sejenak sebab di situ ada pokok, ada ada biara tu, ada kanisah tu, diorang tumpang minum, tumpang makan, macam R&R lah. Yeah. Okay, jadi diorang pun biasanya memang akan berhenti situ, berhenti lepaskan lelah, ada pokok, diorang berteduh di situ. Jadi dia tak pernah keluar. Sebelum ni diorang pergi ke Syam banyak kali dah, tapi dia tak pernah keluar. Mm-hmm. Tapi kali ni dia keluar,
1: si
0: Bahira ni dia keluar, yeah, daripada kanisah dia. Dia tengok gerombolan tu, tengok sampai diorang sampai ke bawah pokok tu. Ha? Lepas tu dia pun, Bahira ni keluar, dia suruh orang siapkan makanan, minuman untuk diorang ni. Jadi diorang ni pun pelik lah. Tuan cakap, Bahira sebelum ni kau tak pernah macam ni kan? Macam ada something je kan, diorang syak lah. Tak adalah, dia cakap aku sekadar memulihkan tetamu. Dia tak nak, dia tak nak buka lagi rahsia ni. Sebab dia takut ada orang Yahudi atau orang Rom yang mengetahui benda ni. Dia tu dia nak diam-diam. Kemudian bila dia cakap apa ni, dia cakap tak adalah ni, aku nak ni saja, nak, nak khidmat pada tetamu kan, musafir kan. Okey, tak apa. Seperti dalam diam-diam tu dia pergi cari, dia tengok, dia tengok, dia nampak ada budak kecil, umur 12 tahun tu, budak kecil. Dia cakap, siapa bapa budak ni? Dia nak test lah, siapa bapa budak ni? Abu Talib cakap, aku. Aku. Kata kata Bahira, tak tak mungkin kau bapa dia. Tak mungkin kau bapa dia. Kenapa? Sebab budak ni, kalau betul yang macam aku ni sangkakan ni, dia tak, bapa dia dah meninggal. Jadi kata Abu Talib, betul, aku pakcik dia, bapak dia dah meninggal. Jadi kita macam mana kau boleh tahu dia ni, ni? Cakap, aku tahu, ada tanda-tanda dalam kitab kami dah ada beritahu atas seorang budak macam ni, dan tanda yang aku tahu bahawa dia ni adalah Nabi, kata dia, selain daripada tanda dalam kitab beritahu perawakan dia tadi, cakap waktu korang lalu tadi, korang lalu daripada Aqabah tadi, kamu lalu daripada limpas sana tu, aku nampak semua pokok, semua ranting-ranting, semua batu-batu tunduk sujud pada pada gerombolan kamu ni. Jadi sana aku tahu dalam gerombolan kamu ni ada bakal Nabi. Sebab pokok-pokok dan batu-batu ni tak pernah sujud tunduk kecuali pada Nabi. Jadi kata, izinkan aku tengok budak ni, aku nak belik budak ni. Dia pun tengok, dia tengok, dia buka baju, dia tengok dekat belakang ni ada tanda kenabian. Kan kecil dekat besar buah apple di belakang, dekat-dekat antara belikat Nabi tu. Jadi kata, memang budak ni dia akan jadi Nabi nanti.
1: Tanda kenabian tu macam macam mana bentuknya Ustaz? Maksudnya Ustaz?
0: Dia bentuk macam-macam, kita kata macam cap lah macam tu.
1: Sebab ini ada memang termasuk dalam kitab pelajaran tarikh derajah 4 ya
0: Ustaz. Ya, ya betul. Dia macam kita macam tanda lahir macam tu.
1: Tanda lahir. Tanda lahir tapi tanda kenabian lah.
0: Ya, kenabian.
1: Berbentuk kenabian.
0: Khatimah nubuah tu maksudnya bentuk kenabian. Dalam kitab kitab dahulu memang dia beritahu. Di antara dua belikat dia tu ada tanda kenabian. Jadi bila tengok, memang sah. Cuma waktu tu dia tak dibangkitkan Nabi lagi. Lama lagi kan. Dia lahir 40 tahun baru dia Nabi. Waktu kejadian ni 12 tahun. 28 tahun lagi. Jadi Bahira ni tak boleh nak beriman lagi pasal belum ada risalah. Jadi Bahira ni masih beriman, masih mengamalkan ajaran Nabi Isa. Cuma dia beritahu lah, anak ni akan dia bangkitkan sebagai Nabi satu hari nanti. Jadi sekarang ni kau nak pergi mana Abu Talib? Aku nak pergi ke Syam. Aku nasihatkan kau jangan bawa budak ni, sebab di sana ada, pertama orang Rom, diorang menunggu-nunggu ni, diorang tahu ada kelahiran Nabi ni.

0: Sebab waktu lahir dia tu ada kejadian, ingat? Yang ada apa ni Allah Subhanahu wa Muhammad kita kata
1: gegaran
0: istana tu sampai runtuh tu,
1: kemudian api yang disembah oleh orang Majusi selama terpadam, 1000 tahun terpadam.
0: Ya. Jadi di sana tu orang dapat alamat tu, ada Nabi lahir ni. Itu menunggu-nunggu. Dan bila orang tahu Abraha kalah di Mekah, orang lagi besyak, memang di sini kali ni tempat lahirnya anak yang Nabi ni. Jadi bila menunggu-nunggu agak-agak daripada mana, daripada Arab ni kali ni. Jadi ada pedagang ke sana, orang menunggu-nunggu lah. Jadi Bahira cakap, jangan bawa dia ke sana, bahaya. Sama ada orang Rom sendiri yang nak ni, ataupun orang Yahudi sendiri yang dengki, mereka akan cuba bunuh anak ni. Buat tak elok dekat sana. Jadi nasihat aku, bawa balik dia ke Mekah, jaga dia elok. Jangan dedahkan dia pada orang ramai. Itu kata Bahira. Jadi maka Abu Talib pun okey, dihantar dengan beberapa dia punya orang-orang dia, escort Nabi Muhammad ni balik ke Mekah, dan dia meneruskan perjalanan ke Syam, ke Syria untuk melakukan perdagangan. Jadi sampai di Mekah ada beberapa peristiwa yang berlaku di zaman remaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sambung insya-Allah. Bagaimana zaman remaja Nabi, adakah sama dengan remaja kita ni?
1: Insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah ustaz. Jadi kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jadi saya berikan ustaz lebih kurang 2 minit ustaz untuk kita memberikan pengajaran melalui kisah sirah pada kali ini ustaz. Silakan.
0: Baik. Memang banyak kisah-kisah yang riwayat-riwayat, tapi bergantung padalah ada yang berdasarkan sanad-sanad yang mengatakan sanadnya lemah, yang kadang-kadang yang tergantung. Bagaimanapun, semua cerita-cerita ni tidak kita kata mencacatkan, kita kata mengurangkan darjah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berlaku benda yang pelik-pelik sangat. Benda yang biasa-biasa. Contoh ketika mana Nabi dipelihara oleh Hayyamatu Sa'diyah untuk kali kedua, selepas 2 tahun tu, satu hari Nabi dijaga oleh Syaimah ni, anak Alimah yang besar, anak perempuannya, dijaga, bawa sambil menjaga binatang di tengah panas terik. Jadi Alimah ni cari Muhammad, mana Muhammad? Kata Syaimah ni, kata takkan tengah-tengah panas ni. Syaimah cakap dengan ibu dia, ibu, anak dia cakap, adik aku ni kita tak pernah kena panas, dia cakap. Sentiasa ada awan yang ikut dia, cakap. Syaimah cakap. Jadi itu menguatkan lagi kepercayaan Halimah bahawa anak Muhammad ni special lah. Jadi cerita-cerita tu, jadi ada banyak riwayat. Jadi mengatakan tidak sahih. Tapi walaupun semua tu tidaklah mengurangkan, kita katakan darjat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita-cerita kita kata menyebabkan kita lebih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang ahli kitab sebenarnya tahu, sudah lama sudah tahu tentang kita kata akan lahir Nabi ni. Cuma mereka mengharapkan daripada golongan mereka sendiri. Daripada Yahudi. Yahudi. Jadi bila lahir daripada bani orang Arab, yang orang-orang yang mereka rasa tamadun dia lebih rendah daripada mereka. Orang Arab ni kan. Pemerintahannya pun tak ada pemerintahan yang tetap. Sekadar kabilah-kabilah. Jadi mereka rasa dengki lahir daripada satu, kita kata puak Arab ni, soal Nabi terakhir, Nabi akhir zaman pula tu. Jadi satu kemegahan sebenarnya. Itu mereka dengki, bukan kerana mereka tak tahu, mereka tahu, tapi mereka sanggup ketepikan kebenaran demi melayan ego mereka. Itu orang-orang kita kata ahli kitab. Mudah-mudahan kita ni jadi orang yang tunduk pada kebenaran. Tak kira ada bentuk macam mana, walaupun kena pada batang tubuh, batang hidung sendiri, tapi kalau kebenaran kita sanggup terima. InsyaAllah.
1: Wallahu'alam. Terima kasih ustaz. Kita sudah sampai penghujung rancangan. Jadi sebelum berpisah, mewakili penerbit kita, Hajah Nuraiti Haji Timbang, ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud kerana berkesudian untuk menyampaikan ilmu pada malam ini. Sama-sama. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar setia kita yang untuk mengikuti bersama Sirah Rasulullah SAW.

0: Allah SWT, melalui rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi Sirah Khairul Bariyah pada kali ini, dan pastinya kita akan bersama lagi pada minggu hadapan pada hari dan juga waktu yang sama. Dan untuk itu saya sudahi dengan qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
3: Video On Demand VOD dan Audio Podcast, semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
5: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada aturcara eksekutif Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura-Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Duli Yang Teramat Mulia disembah taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraihkan lawatan Duli Yang Teramat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura-Brunei ke-12. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berkenan melawat Punggol Digital District PDD dan Singapore Institute of Technology CIT. Aturcara hari ini bermula di Punggol Digital District PDD. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Majlis Santap Pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Gan

Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Dulian Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan selari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui model perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Dulian Teramat Mulia bersama dengan Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Dulian Teramat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan autonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan tersebut, Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura. Sebelum berangkat meninggalkan Republik Singapura, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidon bin Begawan Pihin Seraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia, Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura, dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruh Jaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategik melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP, kali ke-12 ialah pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan, keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan, port state control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agri-teknologi, Agri-Tech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sepadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden, di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba, termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan.
pencapaian-pencapaian yang

0: diperolehi, terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. BWN Coffee Convention atau CoffeeCon 2026 kini kembali bagi edisi ke-9. Diadakan selama 3 hari, majlis diadakan di Sport Hub Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Edisi kali ini menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau dianjurkan oleh Big WN Project dengan kerjasama strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. CoffeeCon dikendalikan oleh Baiduri Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga Ahad ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong, dianjurkan oleh Riza Foodlana Management Services dengan kerjasama BIM Yaga. Festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk kenang-kenangan menampilkan siri keluarga mata wang negara Brunei Darussalam yang baharu, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengadakan jualan khas bagi produk kenang-kenangan tersebut sehingga Ahad ini. Jualan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Harga setiap produk adalah berbeza mengikut denominasi dan jenis. Setiap individu hanya dibenarkan membeli maksimum 2 unit bagi produk yang sama. Waktu jualan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Baki produk yang masih tersedia boleh dibeli di BDCB mulai 5 Oktober tertakluk kepada ketersediaan stok. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti tepat jam 7 pagi esok menerusi berita perdana.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan-Mu.

0: duniawi, yakni ujian. Dunia ini memang medan untuk kita diuji. Maka usah dipersoalkan lagi, mengapa begitu dan begini. Sakitnya di dunia, ganjaran pasti ada di sana. Itulah janji Tuhan, yakni Allah, dan adalah benar belaka. Kerana ujian, kadang kita lemah hinggakan mahu mengalah dan mengangkat tangan kalah. Tapi dalam kita mahu mengalah itu, Allah itu sebenarnya lagi menunggu, menanti kita datang mendekati untuk menyerahkan jiwa dan raga hanya kepadanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini kita terlalu lalai dengan kayuhan demi kayuhan di dunia ini. Lantas, Tuhan jentik diri kita dengan secebis ujian. Bukan untuk melemahkan, tetapi supaya kita lebih kuat dengan harungan ujian di masa depan. Allah bukan tidak sayang, bukan tidak kasih. Tetapi sebab sayanglah kita yang terpilih dalam jutaan insan untuk selalu dalam perhatian dan juga kasih sayangnya. Maka kita bersyukurlah. Bersyukur Allah masih mahu pandang, tidak membiarkan kita terus terbuai dalam senang, tidak mengabaikan walau kita selalu curang. Ya, kita selalu lupa Allah saat kita diberikan kesenangan. Bila susah, baru tahu jalan pulang. Itu kita, manusia. Lumrah bukan? Sebab itu adanya ujian, supaya kita tidak lupa diri bahwa hidup ini tidak kekal di dunia ini. Justru, di sebalik pahitnya ujian yang kita tanggung saat ini, pasti terselit hikmah yang belum kita nampak lagi. Tetapi, yakinlah semua ini tiada yang sia-sia, melainkan untuk kebaikan kita semata-mata. Tiba masa kelak, pasti kita akan berterima kasih atas semua ini. Kerana dari ujian inilah, kita menjadi insan yang lebih kuat jiwa dan kental mental. Ujian itu terlalu elok jika kita memandang dengan hati yang baik.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر.

إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم.

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain

Lembutkan hatiku ini untuk sentiasa ingat padamu, untuk sentiasa bermunajat padamu, seperti mana kelaziman para kekasih.

Berlembutlah denganku sewaktu hari pengadilan nanti. Aku bermohon dengan sifat maha

Amalan Rasulullah jika terjaga di tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa amalan yang dilakukan jika baginda terjaga di tengah malam. Pertama, berwudu. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahawa suatu ketika di tengah malam, Rasulullah terbangun kerana ingin membuang hajat. Kemudian setelah itu, baginda berwudu dan tidur kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kedua, membaca doa. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terjaga di malam hari, kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak sekutu baginya, baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dia mengucapkan, Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Atau dia berdoa dengan doa yang lain. Maka akan dikabulkan doanya. Jika dia berwudu dan melaksanakan sembahyang, maka akan diterima sembahyangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan dalam riwayat lain daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terbangun di tengah malam, baginda membaca zikir. Rabbighfir warham wahdinis sabilal aqwam. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah serta tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amalan dan doa-doa berkenaan sebagai cara untuk memohon perlindungan dari bahaya dan godaan syaitan yang mungkin muncul di tengah malam.

أستغفر الله أستغفر الله العظيم Aku memohon keampunan.

أستغفر الله العظيم. Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan yang Maha Agung, yang tiada Tuhan yang

Daripada Abdullah bin Ammar daripada Nabi SAW sabdanya, ada dua adat atau kebiasaan yang tiada dipelihara keduanya oleh seorang hamba Muslim, melainkan dia itu, yakni pasti akan masuk syurga, dan kedua-duanya itu sangat mudah. Tetapi sedikit sekali orang dapat mengamalkannya, iaitu bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali setiap sesudah sembahyang. Maka bacaan itu bererti 150 bacaan dan nilainya dalam timbangan sama dengan 1,500. Bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali ketika hendak tidur. Maka bacaan itu bererti 100 bacaan sedang nilainya dalam timbangan sebanyak 1,000. Sesungguhnya aku telah melihat sendiri Rasulullah SAW menghitungnya dengan jari-jarinya. Mereka yakni para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana boleh dikatakan bahawa keduanya itu sangat mudah, sedangkan yang mengamalkan itu sedikit sekali?" Nabi menjawab, "Telah datang syaitan kepada seseorang di antara kamu ketika hendak tidur, lalu menidurkannya sebelum dia sempat membacanya. Dan syaitan itu pun datang ketika dia sembahyang, lalu mengingatinya akan keperluannya sebelum membacanya." Hadis riwayat Imam Abu Daud.

Al-haru waqtat dhiq bermaksud kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Renungkan bersama pepatah Arab kali ini berbunyi mawaddatus sadiq tazharu waqtat dhiq. Mawaddatus sadiq tazharu waqtat dhiq. Kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Renungkan bersama. Ila liqa. Ma'assalamah.

dan segala pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keridaannya dan seberat timbangan arasy-Nya juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimah-Nya.

برحمتك الواسعة.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebagai panduan kita bersama, pertemuan kita pada hari ini di hari Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan awal sekarang kita kembali ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan pada pagi ini bagi menyiarkan sembahyang fardu subuh berjamaah. Kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

الله أكبر. الله أكبر.

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Alhamdulillah, dan demikianlah tadi dapat kita dengarkan bersama zikir harian pagi sebentar tadi di Nur Islam FM Radio Brunei. Dan Aulia insyaAllah pada pukul 6.30 pagi ini nanti Aulia akan dapat mendengarkan bersama menerusi rancangan Munajat, iaitu Munajat Amalan Rasulullah SAW jika terjaga di tengah malam. Rancangan yang dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah.

0: Lai, abang ke kedai depan landscape ah, beli daging semayam.
1: Eh, ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kalinda pusing-pusing kita ni tu.
1: Kalinda pusing-pusing tu, alai dulu.
0: Abang dulu ni, kalinda keluar parking cari parking lagi.
1: Alai dulu.
2: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
0: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

Amalan Rasulullah jika terjaga di tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa amalan yang dilakukan jika baginda terjaga di tengah malam. Pertama, berwudu. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahawa suatu ketika di tengah malam, Rasulullah terbangun kerana ingin membuang hajat. Kemudian setelah itu, baginda berwudu dan tidur kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kedua, membaca doa. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terjaga di malam hari, kemudian dia membaca La ilaha

0: إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dia mengucapkan, Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Atau dia berdoa dengan doa yang lain. Maka akan dikabulkan doanya. Jika dia berwudu dan melaksanakan sembahyang, maka akan diterima sembahyangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan dalam riwayat lain daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terbangun di tengah malam, baginda membaca zikir. Rabbighfir warham wahdinis sabilal aqwam. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah serta tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amalan dan doa-doa berkenaan sebagai cara untuk memohon perlindungan dari bahaya dan godaan syaitan yang mungkin muncul di tengah malam. Allah, Allah, Allah,
1: Allah, malana. Alhamdulillah, demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan bersama menerusi rancangan Munajat buat keluarga pada pagi ini yang telah pun membawakan mengenai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika terjaga di tengah malam. Ini merupakan rancangan yang diterbitkan oleh rakan sekas Haji Nuraiti bagi siaran Nur Islam FM Radio Brunei, juga dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena National Foundation Day Republik Korea dan German Unity Day Republik Persekutuan Jerman. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura setelah menamatkan lawatan bagi program pemimpin-pemimpin muda ke-12. Akidah merupakan antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persekutuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda Singapura-Brunei ke-12. Sebelum berangkat balik, Dulian Teramat Mulia berkenan melawat Punggol Digital District PDD dan Singapore Institute of Technology SIT. Atur cara bermula di Punggol Digital District PDD. Dulian Teramat Mulia dijunjung untuk majlis sarapan pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Kan Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Dulian Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan lestari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui model perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Dulian Teramat Mulia bersama dengan Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Dulian Teramat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan otonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan tersebut, Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura. Sebelum berangkat meninggalkan Republik Singapura, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Seraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang-terbang secanggi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia, Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, Pemangku Menteri bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nor Qamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategi melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP kali ke-12 ialah pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan Port State Control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agri-teknologi, Agri-Tech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperoleh terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan

0: pendaftaran, hubungi Belief di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
1: BWN Coffee Convention atau Coffee Con 2026 kini kembali bagi edisi ke-9. Dianjurkan oleh Big Begawan Project dengan kerjasama strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Acara tahunan ini dikendalikan oleh Baiduri Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Penganjuran selama 3 hari di Sports Hub Stadium Negara Hassanal Bolkiah menyaksikan perkembangan pesat ekosistem keusahawanan belia di negara ini. Rasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Tertawa Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Edisi kali ini menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau. Ikuti perkongsian Dayan Nur Hafizah binti Haji Rashid, pengasas Big Begawan Project dan Begawan Coffee.
2: Dulu macam banyak kebanyakannya orang selalu kalau orang Bali Beans ni, orang biasanya Bali dari luar negara. Ya, yeah, so dari sini kami dapat expose lagi yang di Brunei ini sebenarnya ada banyak ada macam-macam ada. And then untuk melihatkan orang muda kita ni itu sangat-sangat kreatif.
1: Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan hadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga esok. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan oleh Riza Fudlana Management Services dengan kerjasama BIM Piaga, festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik disediakan, antaranya persembahan pentas, pertandingan tarik kalat dan aktiviti mewarna bagi kanak-kanak. Antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim ialah akidah. Akidah merupakan asas keimanan yang menentukan kepada siapakah Tuhan yang kita sembah, siapakah Nabi yang kita ikuti dan apakah pegangan yang kita bawa sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah umat Islam, terdapat pelbagai fahaman dan ajaran yang muncul dengan dakwaan membawa pembaharuan dalam agama. Namun sebahagiannya didapati bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat kemarin bertajuk Memelihara Akidah dari Ajaran Menyeleweng.
3: Antara pahaman yang perlu diketahui dan diwaspadai ialah Ahmadiyah Qadiani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Walaupun ajaran ini difatwakan sebagai sesat, namun usaha untuk menyebarkan atau menghidupkan kembali pahamannya masih aktif di negara-negara jiran dan dikhawatiri boleh tersebar ke negara kita. Meskipun ajaran berkenaan dibawa dengan nama yang berbeza atau penjenamaan baharu, hakikatnya pahaman tersebut tetap menyeleweng dan bertentangan dengan kesucian akidah umat Islam. Oleh yang demikian, adalah wajar dikongsikan ciri-ciri ajaran yang menyeleweng ini supaya umat Islam mengetahuinya agar dapat menjauhinya. Antara perkara asas yang membezakan akidah Islam yang benar dengan pahaman tersebut ialah persoalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir.
1: Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk kenang-kenangan menampilkan siri keluarga mata wang negara Brunei Darussalam yang baharu, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengadakan jualan khas bagi produk kenang-kenangan tersebut sehingga esok. Jualan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Awang Muhammad Wafi bin Injio, pemangku Asosiat Pengurusan Mata Wang BDCB, seterusnya mengongsikan.
4: Antara produk yang tersedia adalah mata wang tunggal dengan nombor siri khas ataupun single number with special prefix dan juga helaian mata wang yang tidak dikerat atau lebih dikenali sebagai uncut notes bagi denominasi $1, $5, $10, $100 dan juga $500. Mata wang yang ditawarkan ini adalah

0: sah diperlakukan di negara Yerusalem, dan semua produk ini adalah dalam kuantiti yang terhad. Kami mengalu-alukan orang ramai untuk berkunjung ke acara jualan ini dan melihat sendiri produk kenang-kenangan yang ditawarkan. Sama ada untuk dijadikan koleksi sendiri ataupun untuk hadiah. Orang ramai digalakkanlah untuk membuat pembelian lebih awal, memandangkan stok kuantitinya terhad dan juga tertakluk kepada ketersediaan.
1: Harga setiap produk adalah berbeza mengikut denominasi dan jenis. Setiap individu hanya dibenarkan membeli maksimum 2 unit bagi produk yang sama. Waktu jualan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bagi produk yang masih tersedia oleh boleh dibeli di BDCB mulai 5 Oktober tertakluk kepada ketersediaan stok. Ain Mata Yang Membunuh, sebuah filem tempatan bergenre seram, komedi dan thriller, menonjolkan barisan pelakon tempatan serta penampilan khas beberapa pempengaruh media sosial yang berkonsepkan pematuhan syariah. Kemarin diadakan tayangan perdana filem tersebut di Lecture Theatre The Core, University Brunei Darussalam UBD. Hadir menyaksikan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Abdul Hafiz bin Pengiran Suranegara Pengiran Anak Haji Muhammad B. Muntasir dan isteri. Filem terbitan Azawj Media Films mengetengahkan isu penyakit ain, iri hati serta kesan pandangan manusia khususnya dalam kehidupan yang semakin dekat dengan media sosial. Jurudompak Medical Center JPMC dengan kerjasama Fruit Music Group menganjurkan persembahan muzik istimewa untuk pesakit, menjaga, penjaga dan profesional kesihatan. Menggabungkan muzik dan ekspresi seni, persembahan melengkapkan komitmen JPMC memberikan penjagaan berpusatkan pesakit sebagai cara bermakna untuk menyokong kesejahteraan dan hubungan komuniti. Menampilkan para pelajar negara Brunei Darussalam dan Republik Korea bersama seorang guru dari Fruit Music Studio, persembahan mengetengahkan 8 buah karya muzik. Kerja penyucian tangki air Gatas A di daerah Belat akan dijalankan hari ini. Menurut Jabatan Kejeraya, kerja penyucian akan bermula pukul 8 pagi. Kawasan yang terlibat Mukim Labi dan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja penyucian dilaksanakan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena National Foundation Day Republik Korea dan German Unity Day Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura setelah menamatkan lawatan bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Akidah merupakan antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran Berita Dunia jam 10 pagi.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

memuatkan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan, antaranya rancangan Kuliah Mufti pada pukul 7.30 minit pagi, bacaan doa sebelum bertugas pada pukul 7.45 minit pagi, diikuti dengan minda positif. Manakala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah pilihan, bacaan dari surah Al-Waqi'ah menyusul pada pukul 8 pagi. Seruan suci pula akan dapat anda ikuti pada pukul 8.30 minit pagi. Tarikh Islam akan bersama anda pada pukul 8.45 minit pagi. Dan jam 9 pagi sama-sama kita dengarkan dan ikuti bacaan Ratibul Atas. Manakala tazkirah malam munajat mengambil tempat seperti biasa pada pukul 9.30 minit pagi. Dan tepat jam 10 siaran berita dunia akan ke udara dari Studio Jubilee 1. Itulah audio di antara rancangan-rancangan yang akan dapat audio ikuti sepanjang bersama saya di ruangan Salam Doha.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab, mawaddatus sadiqi tazharu waqtad dhiq. Mawaddatus sadiqi tazharu waqtad dhiq, bermaksud kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Renungkan bersama pepatah Arab kali ini berbunyi, mawaddatus sadiq tazharu waqtad dhiq. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad dhiq. Kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Renungkan bersama. Ila liqa. Ma'assalamah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audiens yang terus mengikuti Kuliah Mufti setiap hari di Rangkaian Nur Islam. Untuk keluarannya hari ini, kita akan mendengarkan petikan ceramah bersama Mufti yang diadakan di Masjid Kampung Kupang pada 21 Februari 2010. Selamat mendengarkan.
1: Orang-orang arif yang cukup memahami ajaran Islam sangat-sangat mengambil berat berkenaan dengan enam perkara. Enam perkara tersebut perlu disegerakan, tidak boleh dilambat-lambatkan. Apa dia? Salah satu dari enam perkara itu ialah menghormati tetamu, memuliakan tetamu-tetamu kita sangat dituntut oleh agama. Jangan kita menyusah-nyusahkan tetamu. Jangan mengabaikan layanan kepada tetamu. Jangan melambat-lambatkan layanan itu. Manalah tahu orang mendampar kerah kita ni, lebih-lebih lagi tetamu yang indah dikenali, mana tahu mereka itu ada hajat besar, ada hajat mustahak. Mana tahu mereka sedang dahaga, kering lihir, dalam perjalanan jauh. Dan mana tahu mereka sedang lapar, tidak ada usin ke membali, atau tidak ada tempat untuk membali. Kadai tutup, restoran tutup. Nah, ini masalah. Karena itulah kita sebagai tuan rumah perlu cepat mengambil budi bicara untuk memuliakan para tetamu dengan cepat-cepat memberinya minum atau memberinya makan.

Itu adab Islam dan adab Al-Quran yang ditunjukkan dalam contoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang Al-Quran mengajar kita melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Cukup jelas, cukup jelas. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid, dan faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samid. Dengan senyap-senyap tanpa bertangguh, baginda itu mendapatkan ahli rumahnya, istrinya, untuk menyediakan hidangan bagi tetamu itu. Alhamdulillah. Selesai kita mengenai menghormati tetamu. Sekarang ada lima baki lagi yang seyugia jangan dilambat-lambatkan, jangan ditangguh-tangguhkan. Ada lima lagi. Dan tadi menghormati tetamu, jangan ditangguh-tangguh lama. Spontan memuliakan tetamu dengan jamuan ala kadar, kalau indah ada lebih-lebih ala kadar. Sekarang ada lima lagi baki perkara yang tidak wajar ditangguh-tangguh. Pertama, sembahyang. As-salah, sembahyang. Bila sudah masuk waktu, hukumnya wajib dibuat, mesti disegerakan. Jangan ditangguh-tangguh, jangan ditunda-tunda. Anda mengapa? Masa panjang lakat, melimpang dulu sekejap, lama-lama tertidur. Anda mengapa? Asyik menyangkul di kabun, kedengaran orang paham. Anda mengapa? Panjang lagi waktu, cangkul punya cangkul, anda sadar waktu silap-silap habis. Nah ini sembahyang ini jangan tangguh-tangguh, masuk waktu buat. Kalau anda ada halangan betul-betul, masuk waktu saja buat, mesti disegerakan, jangan tangguh-tangguh. Rebut fadilat awal waktu. Awal waktu itu namanya ridwanullah, keredaan Allah. Pertengahan waktu rahmatullah, rahmat belas kasihan Allah. Dan akhir waktu maghfirah, maghfiratullah, keampunan Allah. Orang-orang Islam, orang-orang beriman, mereka amat berhajat kepada reda Allah. Kalau kita dapat reda Allah, semua anu di belakang anin tadi kita dicapai. Reda Allah kita ni dapat, rahmat Allah kita ni dapat, keampunan Allah kita ni dapat. Kalau reda dapat, sebab itu reda itu utamakan. Untuk dapat keredaan Allah, segerakan sembahyang pada awal waktu. Maka dengan itu insyaAllah dapatlah kita rahmat Allah, dan dapatlah kita maghfiratullah, keampunan Allah. Kan cantik tu, cukup cantik. Nah, itu mengenai sembahyang. Jangan dilambat-lambat. Yang kedua, perkara kedua, jenazah. Jangan dilambat-lambatkan pengebumian jenazah. Karena rumah jenazah itu sudah menunggu. Nun jauh di sana. Negerinya sudah menunggu. Nun jauh di sana. Di sini bukan lagi rumahnya. Di sini bukan lagi negerinya.

rumahnya, negerinya bernama Barzakh. Karena itu jangan simpan-simpan. Hantarlah dia ke negerinya dengan segera. Berkata ulama, jenazah itunya berseru-seru kepada kita yang hidup ini dengan berkata, ikrami dafni laisa makani bainal ahya. Kehormatan untuk saya, kemuliaan untuk saya ialah mengkebumikan saya. Karena bukan tempat saya lagi di antara orang-orang yang hidup. Bukan tempat saya lagi. Oleh itu, wahai para yang hidup, orang-orang hidup, jika kamu betul menghormati saya, memuliakan saya, kebumikan saya lekas-lekas. Dua ke? Dua. Perkara tiga, seorang perempuan yang dipinang oleh lelaki yang kufu dengannya, selama lelaki itu kita tahu kufu dengan anak kita perempuan, dan kita tahu lelaki itu mukmin dan bertakwa orangnya, maka terima, nikahkan mereka, jangan tangguh, jangan tolak. Timbang terimanya di sini kufu, kufu mengikut Islam lah, taraf mengikut Islam, ia mukmin beriman dan orangnya saleh bertakwa, terima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila datang kepada kamu meminang seseorang yang kamu suka dia, dia ada agama dan dia amanah, maka kamu kahwinkanlah dia. Kecuali kalau kamu lakukan ini akan mendatangkan fitnah di bumi dan kerusakan besar, itu lain masalah. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kita sudah cukup tahu ini seorang lelaki baik, meminang, orang mukmin, amanah, orang saleh, terima. Berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, la tuzawwiju bintaka illa litaqiyin. Janganlah engkau kahwinkan anak perempuanmu kecuali dengan lelaki takwa. Nabi pun cakap macam itu, ulama pun cakap macam itu. Ini kriteria yang betul menurut Islam. Tapi ada orang di dunia ni, kita lihat dalam drama-drama, orang memilih pangkat, memilih kaya, mukmin takwa amanah belakang kira. Pilih ada kereta besar, pilih ada rumah besar, pilih ada banyak tanah, pilih seorang koprat, ahli koprat, mukmin takwa amanah belakang kira. Itu kebanyakan jelama, kebanyakan jelama. La ilaha illallah. Ini dunia sementara, saudara. Kekayaan sementara, sekelip mata ia boleh habis. Pangkat sementara, sekelip mata ia boleh turun. Tetapi sifat mukmin, sifat takwa, sifat saleh, sifat amanah dibawa mati. Jadi mana kita mau pilih? Yang bersifat sementara atau yang dibawa mati? Ini masalah orang-orang memilih jodoh. Jangan lihat warna berkilau-kilauan di hadapan mata yang dapat dilihat zahir, tetapi kalinga rahsia dalaman manusia. Rahsia dalaman manusia kalinga. Sifat mukminnya, sifat amanahnya, sifat takwa.

sifat salehnya. Nah, ini insya Allah kita tidak akan kecewa. Ibu bapa yang fokusnya ke arah ini insya Allah tidak akan kecewa untuk anak-anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Audio rancangan Kuliah Mufti Sementara tadi merupakan kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.

0: doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fihi wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fihi. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan

0: menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Minda positif di Nur Islam FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita ni lagi dalam rancangan Minda Positif Keluaran Nur Islam. InsyaAllah dalam rancangan Minda Positif untuk keluaran kali ini, kita ni akan membincangkan berkaitan ketika kita ni susah, pasti ada yang lebih susah. Para pendengar yang dirahmati Allah, sudah jadi lumrah kehidupan manusia. Kadang-kadang kita ni senang dan kadang-kadang jua ada masanya kita ni diuji dengan kesusahan. Kesusahan yang kita ni hadapi akan menyebabkan kita ni hilang pertimbangan. Mungkin akan terkeluar dari mulut kita ni, kenapa Allah uji aku dengan ujian yang macam mana? Apa yang pasti, setiap daripada kita ni tidak akan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa Taala. Senang atau ujian, susah ataupun ujian, ujian pasti datang dengan cara yang berbeza-beza. Jadi jangan bandingkan kesusahan kita ni dengan kesenangan orang lain. Namun bandingkanlah kesusahan kita ni dengan kesusahan orang yang lebih susah dari kita ni. Tujuannya ialah untuk menimbulkan rasa syukur kita ni kepada Allah. Kerana Allah masih memberi nikmatnya kepada kita ni. Iaitu dalam kita ni menghadapi kesusahan, ada orang yang jauh lebih susah daripada kita ni, namun mereka sabar dan reda. Jelasnya, pintu syukur sentiasa terbuka luas dan orang yang bersyukur pasti Allah akan tambah nikmat kepada mereka. Para pendengar yang dikasihi Allah, prasangka ini sebetulnya tidak digalakkan di dalam Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mengintip, yakni mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Sebab itu penting untuk kita ini sentiasa bersangka baik kepada Allah dan diri kita ni sendiri. Kita semua mampu hadapi setiap ujian yang Allah berikan. Cuma tinggal saja lagi pada diri kita ni untuk uruskan mindset kita ni saja. Apanya orang cakap memang mudah, tapi kan membuat payah tiap. Di sinilah sabar dan reda memainkan peranan yang sangat penting. Dan paling penting lagi, kita ni terus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ingat, Allah Subhanahu wa Taala ada berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sadaqallahul Azim. Yang mafhumnya, adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami telah beriman, sedangkan

0: mereka tidak diuji. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung. Untuk akhirnya, sama-sama kita ini renungkan kata-kata daripada Imam Ahmad Al-Jarir tentang sabar. Sabar adalah tidak memisahkan antara kenikmatan dan ujian dengan pemikiran yang tenang. Sedangkan yang dimaksudkan penerimaan sabar adalah tenang menghadapi ujian dengan merasakan beratnya ujian. Jadi, jangan bandingkan kesusahan kita ini, kerana ujian Allah pasti berbeza-beza. Hadapi ujian dan masalah serta yakin di dalam hati kita ini Allah sentiasa ada bersama kita ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.

Baiklah, Auda, sekarang kita akan teruskan dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah pilihan, iaitu bacaan dari surah Al-Waqi'ah selepas ini.